0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.
2: This one is for the boy.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Figo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di Perkum Digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
2: Ganti. Bagaimana?
3: Gas.
2: Oke, gas.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu, lagu pilihan kamu sudah aku share di IG ya, bisa kamu pilih. Dan ini aku mau terima kasih banget buat yang udah gabung pastinya, teman Prodo ya. Dan udah mau jam 9 tapi masih ada lah, masih ada beberapa lagu yang pengen aku buatin untuk kamu. Jadi tenang aja, abis ini aku bakal balik. Terima kasih untuk Harmayani, Rosmini, terus juga ada Anissa Ratu dan Biba yang minta lagunya kita buat menyenangkannya Bernadia. Siapa yang gak sabar Bernadia di tanggal 14? Aku ya. Doain dong, mudah-mudahan goals nih sama Pro 2. Gue doain.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Teman terbaik kamu.

0: gue sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah mau masuk bisik bincang asik teman Pro 2, tapi sebelumnya aku puterin lagu pilihan kamu terakhir dulu nih, dari BTS yang Holgate. Ini sudah mulai banyak ya teman Pro 2 dance-dance-nya, cuman memang dance-nya enggak terlalu effort, jadi kayaknya bisa diikutin sama semua orang. Terima kasih untuk army-armyku pagi-paginya Mi, ada Marcel Kevas, Ale, Aha.IKS, Eva Syamsuddin, Dito Hasan. Terus juga ada Siti Aulia, thank you. Marcela Marsi juga makasih. Ini suara army-army ya yang tidak sabaran untuk kita hadirkan lagunya BTS yang Holigen. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana karena aku bakal balik di Bincang Asik di hari Selasa ini. Kira-kira bahas apa ya? Jangan kemana-mana pastinya. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. With Nindi Deha nih, teman Pro 2 ya. Basic bincang asik bahas apa nih? Nih, ini spesial banget topik aku dipilihin sama anak magang aku yang selalu setia setiap syaat. Ini tentang toleransi gitu. Ya, gimana caranya kita merawat moderasi beragama ya. Karena memang di Indonesia kan terkenal dengan banyak perbedaan budaya, kepercayaan dan segala macamnya gitu. Dan menjalani keyakinan itu kan memang bukan soal siapa yang benar ya, tapi gimana cara kita tuh tetap teguh tanpa memang kehilangan rasa hormat dan empati gitu. Jadi hari ini aku bakal ngobrolin santai aja, gak ada pressure sama sekali, tentang gimana cara meyakinkan keyakinan kamu tetap kuat tapi tetap membuka ruang damai untuk semua gitu. Karena kan kita gak bisa memungkiri ya, kita bisa diskusi di mana dan kapan aja dengan bertemu siapa aja gitu. Jangan sampai diskusi yang mengarah hal sensitif kayak gini justru membuat kita kehilangan arah, membuat kita gampang emosi gitu. Padahal sebenarnya perbedaan kan wajar-wajar aja ya. Habis ini kita bakal ulik tuntas, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Terakhir, namanya juga toleransi ya. Ini paling nyata dan biasanya tidak terdengar memang kalau misalnya kamu sampaikan perbedaan itu dengan teriak-teriakan atau perdebatan di media sosial. Karena suara kamu tentang perbedaan itu terdengar dalam keheningan saat kamu pilih untuk menahan diri dan tidak menghakimi, saat kamu memberikan senyum yang tulus kepada mereka yang berbeda cara berdoanya, dan saat kamu saling menjaga keamanan satu sama lain. Ini baru terbukti yang namanya toleransi gitu. Karena toleransi juga adalah bentuk tertinggi nih dari kecerdasan spiritual, sebuah kemampuan untuk melihat Tuhan dalam setiap kebaikan yang dilakukan oleh sesama manusia. Jadi aku tutup pada hari ini dengan sesuatu yang positif, dengan sesuatu yang mudah-mudahan bisa kamu ambil hikmahnya, teman Padua ya. Jangan kemana-mana, habis ini ada musik-musik yang enak banget didengerin dari Produa, dari MD kita, musik dari kita, Egy Suci Hilyani. Aku pamit, sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Bye-bye.

0: 2. What's new in Pro 2? In Pro 2.
1: Delapan dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sama-sama lewatin dulu ya What's in Pro 2, info-info seputar Makassar dari rri.co.id untuk kamu.
0: What's new in Pro 2?
2: What's new in Pro 2? In Pro 2.
1: Dari rri.co.id ada Forum Anak Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan kegiatan bertajuk Pelangi Pautere, Senyum Sehat Anak Pesisir. Ini upaya untuk peningkatan kesadaran anak terhadap pentingnya kebersihan diri serta perlindungan diri sejak dini, dan dilaksanakan di wilayah Pautere, Kota Makassar, dengan melibatkan anak-anak usia 4-16 tahun sebagai peserta utamanya. Turut berpartisipasi pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan bersama perwakilan Forum Anak Daerah Wilayah 2 yang terdiri dari Kabupaten Takalar, Goa, Kota Makassar, Maros, dan Pangkacene, Kepulauan.
0: What's new in Pro 2?
2: What's new in Pro 2?

0: Masih dari rri.co.id, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman membuka rapat koordinasi pengendalian penyaluran dan rekomendasi BBM yang bersubsidi tepat sasaran di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulsel bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat pengendalian penyaluran serta penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi khususnya untuk sektor prioritas penerima manfaat dari Sulawesi Selatan. Dan rapat tersebut juga jadi bagian dari upaya Pemprov Sulawesi Selatan dalam mendukung kebijakan energi nasional berkeadilan dan berkelanjutan. Info selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. So, selamat menikmati lagu-lagu enak dari Pro 2.
1: What's new in Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun?
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada Jason Derulo, One to One Me, teman Produe, menjadi pembuka untuk santai siang hari ini barengan sama Nora sambil nungguin break makan siang. Nikmatin playlist lagu kita, apalagi kamu bisa ikutan request lagu di Produe Hitlist Indonesia atau mancanegara. Langsung aja kamu kasih tahu kita, boleh sambil sharing juga info cuaca atau info lalu lintas di sekitaran kamu. Kirim salam atau say something, kata-kata hari ini juga boleh, pokoknya bebas banget. Langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin via streaming. Kita bikin menyenangkan untuk hari ini sampai jam 4 sore nanti, sama kayak lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

1000 teman Pro 2 belum siap kehilangan, ini requestan dari Yesti Gangka. Katanya lagunya buat teman Pro 2 aja yang hari ini ngerasa kehilangan. Semangat, apapun yang hilang dalam hidup kamu pasti akan digantikan dengan yang jauh lebih baik. Wait, super. Next, masih di Pro 2 Hit List, kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Di Instagram ada Anti Haryanti yang juga udah ikutan gabung, minta diputerin lagunya Henry Moody yang judulnya Drunk Text. Kita udah masukin di playlist, stay tune biar kamu bisa dengerin. Terus Agustina Nutari juga minta diputerin lagunya Liodra yang judulnya Teganya Kau. Ada apa dengan hari Selasa ini teman Pro 2? Ini masih tanggal cantik 5/5/2026, tapi kenapa requestannya saking lagu galau? Mudah-mudahan cuma sekedar mau jis aja denger lagu galau, tapi perasaannya itu tetap happy-happy aja. Yang lain boleh ikutan request lagu, karena ini bukan ji, karena ini tanggal cantik, tapi kita tidak punya potongan 50%, kita tambah mungkin ekstra waktunya, nanti bakal lebih sering call supaya kamu yang request semakin ada waktu untuk diputarkan lagunya. Caranya gimana? Langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin via streaming, kamu tinggal masuk di kolom komentar. So ini dia Henry Moody with Drunk Text.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Balik lagi di Pradua Hitlist, teman Pradua. Request lagu apa aja boleh, Indonesia atau mancanegara, lagu galau atau mungkin lagu lagi kasmaran atau yang lagi ngejaga mental health-nya. Banyak juga lagu mental health sekarang. Kamu bisa gabung di WhatsApp 08 11 410 968 atau boleh juga di Instagram @RRI_Pradua Makassar. Yang ada di luar kota Makassar bisa gabung lewat aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal masuk aja di komentarnya di Instagram. Selamat siang buat Aras Munandar, minta diputerin lagunya NPD yang judulnya Sempurnanya Aku. Akhirnya setelah dari tadi yang request lagu galau, akhirnya ada yang lagu-lagu secure. Oke, okay, kita udah masukin di playlist. Satu lagi deh aku bacain dari mana ini, Rismayanti, minta diputerin lagunya Bruno Mars featuring Rose yang APT. Wait, balik lagi di zaman-zaman APT ya teman Pro 2. Oke, okay deh, yang lain masih boleh ikutan gabung karena Pro 2 Hitlist buka sampai jam 12 siang.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: kuh.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 12 siang, teman Pro 2 yang udah break makan siang sambil ditemenin ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Nah, pas banget hari ini siang-siang yang bingung cari makan, tenang aja. Kota Makassar itu terkenal sekali sama lautnya, termasuk juga makanan lautnya, seafood. Jadi hari ini kita bakal ngebahas bukan resep seafood yang enak, tapi mungkin rahasia laris manis UMKM seafood di tengah tren kuliner viral. Jadi buat teman Pro 2, kalau kita lihat-lihat ke belakang nih, kuliner viral yang tiap hari ada aja inovasi yang baru. Hari ini ada yang viral, abis itu beberapa minggu kemudian ada lagi yang viral, yang satu datang, satunya pergi gitu. Tapi pastinya ada satu kuliner yang sebenarnya masih bertahan di tengah gempuran banyaknya kuliner-kuliner kekinian, itu adalah olahan seafood. Jadi sebenarnya apa sih rahasia di balik UMKM seafood yang selalu ramai sama pembeli, bahkan saat tren kuliner ini terus berubah? Nah, hari ini kita bakal ngulik lebih dalam dari dapur sederhana hingga strategi jualan yang bikin pelanggan balik lagi pengen nyobain yang namanya UMKM seafood. Siapa tahu nanti buat kamu yang kebingungan mau bikin usaha apa, bisa jadi kamu buka usaha UMKM kuliner seafood.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

guys, tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film, atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada Enmesh, hanya Rinde, teman Pro 2 yang udah rindu makan siang, yang hari ini sebenarnya udah jam makan siang, tapi karena mungkin banyak deadline atau kadang kita kayak sekalian pi selesai ini deh baru cabut buat makan siang. Pokoknya mau jam berapapun kamu makan siang hari ini, pastiin makan siangnya kalau boleh, kalau bisa di UMKM. Karena kan rata-rata sekarang kulineran UMKM itu pada enak. Mau jajanan ada, terus juga mau makanan utama ada juga, mau snack-snack, dessert, semuanya serba ada. Salah satu yang menjadi banyak pilihan itu adalah makanan seafood. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih, kalau kamu ke warung lalapan, teman Pro 2, itu pasti biasanya antri sekali. Kadang kita menunggu dulu, masuk di waiting list, sudah kayak resto-resto bintang 5 gitu. Kita harus menunggu, apalagi kalau sudah masuk jam makan malam, itu biasanya pasti rame banget. Nah, mungkin teman Pro 2 penasaran kenapa satu warung itu sudah antri, tapi sudah penuh, tapi orang kayak mau jis aja untuk antri gitu. Nah, sebenarnya rahasia pertama ada pada manajemen bahan bakunya. Jadi para pahlawan ekonomi kreatif ini ternyata punya jalur khusus dengan nelayan lokal untuk memastikan kalau hasil laut yang sampai di dapur ini bukan cuma segar, tapi juga kualitasnya premium. Jadi ada orang dalamnya, teman Pro 2. Jadi kalau kalian mikir, antrinya orang habis nih, kapan nanti bahannya gitu, bahan pokoknya, seafood-seafoodnya, tenang. Karena biasanya memang stok banyak dan langsung dari tangan nelayan gitu. Dan selain itu juga, teman Pro 2, di tengah tren makanan viral yang memang kadang lebih ke penampilan, masalah rasa entaran aja deh, yang penting gak apa-apa rasanya pas-pasan, yang penting kan tampilannya cantik dulu. Nah, kalau UMKM Seafood ini pasti tetap memprioritaskan konsistensi rasa dan juga kesegaran. Karena dalam bisnis seafood, lidah pelanggan ini gak bisa dibohongin oleh sekedar filter kamera. Karena rata-rata memang kalau justru makan seafood itu yang penting porsinya, biasanya porsinya dilihat, kalau besar oke, mantap. Tapi kalau masalah penampilan jarang sih. Dan pastinya untuk kita kulik dari sisi kulinernya, rahasia laris manisnya UMKM kita juga ini ternyata terletak pada saus signature-nya. Jadi banyak UMKM yang melakukan eksperimen bahkan sampai berbulan-bulan hanya untuk menciptakan satu racikan saus yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Entah itu modifikasi dari saus padang, lada hitam, atau mungkin bumbu rempah tradisional yang diolah secara modern. Jadi inilah kenapa bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Dan meskipun banyak menu viral baru bermunculan, pastinya pelanggan akan tetap balik lagi demi rasa yang otentik yang sudah jadi identitas dari brand UMKM tersebut. Nah, benar. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 pengen punya pelanggan tetap yang balik lagi, pastiin rasanya memang enak, bukan cuma juara di tampilan. Tapi kalau kamu memang target pasarnya, gak apa-apa dia cobain satu kali, nanti orang baru lagi yang cobain gitu. Jadi gak harus orang itu terus, tidak mencari pelanggan tetap. Ya mungkin yang menjadi faktor paling fokusnya adalah penampilannya aja. Masalah rasa, ya udah dia mau datang, alhamdulillah. Gak datang, masih ada pengganti yang lain gitu. Tapi nanti kita juga ngebahas tentang strategi dari UMKM Seafood ini, gimana bisa bertahan di tengah gempuran jenis makanan-makanan UMKM yang viral dan kiyowo-kiyowo dan pastinya Instagramable.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita update dulu informasi dari dunia olahraga. Ada 3 informasi yang udah kita siapin, ini pastinya dilansir dari rri.co.id. Kita langsung aja ke informasi yang pertama, datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang mendorong transformasi total SEA Games pada pertemuan Menteri-Menteri Pemuda dan Olahraga ASEAN. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari perwakilan berbagai negara demi kemajuan prestasi olahraga di tingkat dunia. Dan Menpora juga mengusulkan agar perhelatan olahraga ini menjadi sarana pengendalian prestasi atlet untuk menuju ajang internasional bergengsi. Ia juga menilai pesta olahraga 2 tahunan tersebut harus berorientasi pada peningkatan standar atlet kebanggaan masing-masing negara. Dan selain itu juga teman Pro 2, SEA Games yang merupakan multi sport event terbesar di Asia Tenggara ini punya sejarah yang dikenal luas dan juga semua negara di kawasan berpartisipasi pastinya di kawasan ASEAN, dan sudah sepantasnya di mana ajang ini menjadi aset berharga di bidang olahraga yang dimiliki oleh Indonesia juga. Dan pastinya untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id. Nanti kita akan kembali dengan informasi dari Indonesia yang berhasil raih 5 emas di Asian Sevens Championship 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan

98,2 RRI Makassar, teman terbaik. Kamu masih bareng sama Naura dan masih di rri.co.id. Juga informasinya ada tim nasional Zevet Indonesia yang berhasil meraih 5 medali emas pada ASEAN Zevet Championship 2026 di Kathmandu, Nepal. Terpantau RRI ada 7 atlet yang dikirim mengikuti seluruh nomor pertandingan sejak 30 April hingga 3 Mei 2026. Kekuatan kontingen Indonesia terdiri dari 5 atlet putra dan 2 atlet putri yang tampil pada berbagai kelas yang dipertandingkan, dan hasilnya mereka sukses mengumpulkan 5 emas dan juga 2 perak. 5 peraih emas Indonesia diraih oleh Meina Mutiarani, Zoya Felicia, Aden Ramadan Wijaya, Claudia Christian Ruitang, dan Zola Kevin Bara. Sementara untuk 2 atlet lain ada Raka Nata Wija Raharjo dan juga Arya Dinu Wijaya Raharjo yang berhasil meraih medali perak. Dan pastinya Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat, Marciano Norman menyatakan apresiasi atas capaian tim Zevet Indonesia. Marciano juga menilai hasil tersebut menunjukkan perkembangan pembinaan yang dilakukan organisasi cabang olahraga tersebut dalam waktu relatif singkat. Informasi lebih lengkap lagi teman produa bisa kamu baca di rri.co.id, dan nanti kita akan kembali dengan informasi dari Everton yang imbang 3-3 dengan Manchester City. Ada Moyes yang katanya sesalkan gol lawan di menit terakhir.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Sedang jatuh cinta dari Jazz teman Pro 2, biarkan menjadi pengantar untuk informasi yang terakhir di Pro 2 Sport hari ini. Ada pelatih David Moyes yang menegaskan Everton seharusnya tidak memberi kesempatan Manchester City bangkit setelah unggul 3-1 di akhir pertandingan Liga Inggris. Namun Everton kebobolan pada menit ke-97 dan pasukan City menyamakan kedudukan menjadi imbang 3-3 yang digelar di Stadion Hill di Kinsan, Selasa 5 Mei 2026. Ada Jeremy Doku yang membuka skor 2 menit sebelum turun minum dan 2 gol tercepat dari Turnberry dan juga sundulan kuat dari Jack O'Brien membuat pasukan Moyes unggul 2 gol dengan 9 menit tersisa. Keunggulan itu berkurang setelah babak kedua dimulai di mana Doku berhasil menggandakan golnya di masa tambahan waktu untuk mencuri poin. Moyes pun memuji penampilan timnya di babak kedua yang bisa dan seharusnya menghasilkan lebih banyak gol. Ia juga menyesalkan penalti keras yang tidak diberikan saat kedudukan 3-2 ketika Merlin dijatuhkan di kotak penalti. Dan juga Barry menyampaikan bahwa 2 golnya ini merupakan hasil penyelesaian 1-1 yang ia latih sebelumnya dan penyerang muda tersebut tampil mengesankan sebagai pemain pengganti di babak kedua menggantikan Beto pada menit ke-64. Dan pastinya teman Pro 2, harapan Everton di Eropa ini masih hidup setelah hasil imbang dramatis tersebut di mana The Toffees di posisi 10 hanya tertinggal 3 poin dari Benford di urutan ke-7. Untuk informasi lebih lengkap lagi bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi olahraga kamu di Pro 2 Sport setiap hari hanya di Santai Siang dari jam 1 siang sampai jam 2. Habis ini jangan kemana-mana, masih ada Nora yang bakal membawa sejuta informasi atau berita dari dunia entertainment di Pro 2 Entertainment.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ini, ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya. 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar, karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Wake up with a problem, feeling watered down. It's lonely at the

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, saatnya kita update informasi dari dunia entertainment atau dunia showbiz. Kali ini teman Pro 2 datang dari huru hara royalty musik yang memang kemarin sempat viral juga. Ada pencipta lagu Ari Bias yang angkat bicara soal polemik royalty musik yang ternyata masih belum menemukan titik terang, di mana ia mengaku mendapatkan atau pendapatan para pencipta lagu itu menurun tajam sejak diberlakukannya surat edaran LMKN nomor 6 dan juga Permenkum nomor 27 tahun 2025. Nah, dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta lalu itu menyebut, di mana Ari menyebutkan kalau ternyata banyak anggota Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI ternyata mengeluhkan nominal royalti yang jauh dari sebelumnya. Dan dia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pencipta lagu ini bisa menerima hingga 10 juta rupiah royaltinya. Namun kalau sekarang ini katanya ada yang hanya memperoleh sekitar 175.000, bahkan puluhan ribu rupiah. Waduh, ini cuma 0, berapa persennya ya kalau dibanding dari yang awalnya harusnya 10 juta. Dan pastinya kondisi tersebut mendorong Ari untuk mendukung langkah 6 lembaga manajemen kolektif atau LMK dan sejumlah organisasi musik yang telah menyurati Kementerian Hukum menuntut revisi aturan transparansi distribusi royalti hingga audit independen juga. Dan di tengah polemik tersebut, Ari juga sekarang ini tengah menjalani proses hukum terkait gugatan pelanggaran hak cipta senilai 4,9 miliar rupiah terhadap PT Aneka Bintang Gading atas penggunaan lagu Bilang Saja yang memang dipopulerkan oleh Agnes Mo, dimana menurut Ari perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kabarnya masuk di tahap akhir. Dan kabarnya juga pihaknya ini sudah melewati tahap pembuktian dan menghadirkan saksi di persidangan. Kira-kira nanti akan seperti apa, pastinya kita akan update terkait dengan huru-hara royalti ini. Memang sensitif sekali, apalagi sekarang semua aktivitas itu tiada hari tanpa musik, jadi otomatis yang menciptakan musik tersebut juga pasti memperjuangkan haknya. Oke deh teman Pro 2, nanti kita akan update terus lagi. Dan jangan kemana-mana, habis ini masih ada informasi lain yang pastinya bakal nemenin kamu. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ada Eclat Story with I Don't Know.

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
1: Aktif, akselerasi, kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Katy Perry, Firework, teman Pro 2. Mudah-mudahan bisa membuat kamu semangat di sore hari ini sambil nungguin jam pulang kantor siang ke sore ya. Teman Pro 2, kita update dulu informasi dari dunia entertainment. Nah, sekarang itu di Indonesia lagi hits banget lagu-lagu Indonesia Timur. Bahkan sudah ada genrenya, saya lupa lagi namanya. Tapi buat kamu yang suka sama musik-musik atau lagu-lagu suara-suara emas Indonesia Timur, ada duo berbakat Gary Gani yang ternyata baru saja meluncurkan gebrakan baru yang bertajuk Timur Pride, hashtag Timur Pride. Ini adalah sebuah proyek live session yang menjadi panggung perayaan bagi talenta-talenta luar biasa dari ufuk timur Indonesia. Dan proyek ini bukan sekedar hanya penampilan musik biasa, karena hashtag Timur Pride ini merupakan inisiatif kolaboratif yang lahir dari tangan dingin label rekaman Emotion Entertainment bersama Live at Volkatif. Live at Volkatif ini adalah platform yang memang selama ini dikenal konsisten menyajikan sesi musik live dengan konsep yang intim, hangat, dan juga pastinya berkualitas tinggi. Dan gak tanggung-tanggung, teman Pro 2, di proyek ini Gary Gani berhasil mengumpulkan deretan musisi besar lintas generasi yang punya akar kuat indie Indonesia Timur. Nah, misalnya nama-namanya siapa aja? Ada Betran Peto, terus ada GAC juga, Mario Geklau, Novia Bahdim, Noella, Prince Putri, sampai ada Ryan Pono yang juga turut ambil bagian dalam harmoni yang penuh makna. Ada satu tambahan lagi, teman Pro 2, ada Naura juga ternyata. Iya, saya kan juga orang timur, benar. Jadi memang orang-orang timur itu suaranya khas banget, enak-enak untuk didengar. Dan menariknya lagi, teman Pro 2, Gary Gani ini juga masih menyimpan satu kartu as berupa kolaborator rahasia yang identitasnya ini ternyata masih menjadi kejutan manis bagi para penonton. Ya, Kuspilmi tadi sudah kusebut namanya Nora. Bukan, saya lebih ke kartu joker kali ya. Tapi sejak diumumkan pertama kali melalui akun Instagram resmi mereka di tanggal 7 April lalu, tentunya antusiasme publik langsung wow meledak, di mana menantikan sinergi vokal yang jarang terjadi di dalam satu panggung gitu. Keren-keren pastinya, teman Pro 2. Dan pasti apapun genre musik yang kamu suka atau yang sekarang ini memang lagi ngetren, kita memang sebagai anak muda Indonesia harus selalu support musisi-musisi tanah air dengan dengerin lagu-lagu Indonesia, karena lagu-lagu Indonesia itu ibaratnya kayak lagunya NPD, sempurna.
1: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Saatnya kita update dulu informasi di seputaran Sulawesi Selatan dalam login local information. Ada 3 informasi dari rri.co.id. Kita ke informasi yang pertama, ada Bupati Kepulauan Selayar Munatsir Ali yang melakukan kunjungan koordinasi ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta guna memperjuangkan dukungan beasiswa bagi mahasiswa asal Selayar Senin 4 Mei 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi oleh Selayar Ahmad Sajat yang juga merupakan salah satu dosen dari Universitas Hasanuddin. Kehadiran keduanya menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan juga pendidikan tinggi di dunia pendidikan tinggi. Dan Bupati juga diterima langsung oleh Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Profesor Dr. Enger Eng Sandro Mihardi STM EG IPM. Waduh, panjang juga ya teman Pro 2. Mohon maaf kalau ada kesalahan pembacaan titelnya. Tapi yang pasti dalam pertemuan tersebut, Bupati secara khusus menyampaikan harapan agar pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan alokasi program beasiswa bagi putra-putri daerah, di mana menurut Bupati dukungan beasiswa sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pada sektor unggulan daerah seperti perikanan dan juga pariwisata. Ia juga menekankan bahwa keberadaan Fakultas Vokasi Unhas di Selayar ini menjadi peluang strategis yang harus dimaksimalkan. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi bisa kamu baca di rri.co.id. Nanti kita akan kembali dengan informasi tentang perbaikan jalan di Palangga yang ternyata apakah benar-benar bisa menjadi solusi macet dan peningkatan keamanan warga Goa.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicuci.

Balik lagi di Login Local Information Teman Perdua. Kali ini datang dari Goa, warga Goa, di mana ada Bupati Goa Siti Husnia Talendrang yang meninjau langsung rencana perbaikan jalan di Kecamatan Palangga untuk memberikan solusi atas kemacetan di ruas Jalan Palangga Senin 4 Mei 2026 kemarin. Peninjauan ini menyasar dua lokasi strategis, yaitu di Jalan Dirgantara di Kelurahan Mangali dan juga ruas Jalan Benteng Somba Opu di Desa Jenetalasa. Nah, langkah tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur berkualitas bagi mobilitas masyarakat. Dan pastinya teman Pro 2, kehadiran jalan aspal di wilayah tersebut diproyeksikan bisa memberikan dampak besar bagi kelancaran arus lalu lintas sehari-hari, dan beban kendaraan di jalan nasional bisa berkurang secara signifikan karena masyarakat memilih pilihan akses baru yang memadai. Untuk informasi lebih lengkap lagi bisa kamu baca di rri.co.id. Nanti kita akan kembali dengan informasi dari Forum Anak Sulsel yang tanamkan kebiasaan hidup bersih dan sehat.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, di informasi terakhir di login hari ini masih dari rri.co.id, datang dari Forum Anak Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan kegiatan bertajuk Pelangi Potere, Senyum Sehat Anak Pesisir, sebagai upaya meningkatkan kesadaran anak terhadap pentingnya kebersihan diri serta perlindungan diri sejak dini, Sabtu 25 Mei 2026. Dan kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Potere, Kota Makassar, dengan melibatkan anak-anak usia 4 hingga 16 tahun sebagai peserta utama. Turut berpartisipasi juga pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan bersama perwakilan Forum Anak Daerah Wilayah 2 yang terdiri dari Kabupaten Takalar, Goa, Kota Makassar, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan. Kegiatan diawali dengan sesi perkenalan Forum Anak Sulawesi Selatan kepada peserta sebagai bentuk pengenalan peran Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam menyuarakan hak dan juga perlindungan. Adapun Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan Andi Aziza Tenriwelo yang juga menyampaikan kegiatan diawali dengan praktek awal atau pre-practice gosok gigi dan juga cuci tangan untuk melihat kebiasaan awal anak-anak. Selanjutnya, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri serta cara yang benar dalam melakukannya. Setelah materi disampaikan, kegiatan kemudian dilanjutkan kembali dengan praktek ulang atau post practice sebagai bentuk penguatan pemahaman anak-anak terhadap materi yang telah diberikan. Itu dia teman Pro 2 untuk login hari ini yang juga sebagai penutup santai siang. Dan pastinya Nora juga harus pamit. Habis ini kamu gak perlu kemana-mana, tetap stay di situ karena masih ada Sore Ceria yang bakal nemenin kamu untuk tunggu jam-jam pulang, atau juga yang lagi kejebak macet mau on the way pulang ke rumah atau hangout. Pastinya apalagi nanti bakal ada musik trainer yang bakal nemenin kamu. Nanti ada Ihsan dan juga Fauzan. Ih, cantik ya namanya, Ihsan dan Fauzan. Oke deh teman Pro 2, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital karena di situ kamu bisa dengerin kita via streaming dan menikmati konten-konten Pro 2 Makassar. Follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram @rri_pro2makassar. Lagu penutup untuk sore hari ini ada Baby Monster with Trip.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Matthew Marlisa nih. Halo guys.
1: Ya, halo.
0: Halo. Nah, gimana kabar kalian nih berdua?
1: Gimana kabar Wigi?
2: Baik.
0: Perjalanan tadi lancar?
2: Lancar
0: ya. Iya. Gimana kalian sekarang masih sekolah ya? Satu sudah lulus.
1: Saya udah dikit lagi lulus.
0: Udah lulus. Kan kemarin
1: udah ada suratnya ya, betul.
0: Pak ya.
1: Iya, udah.
0: Nah, kalau Igi?
2: Saya barusan habis sekolah hari ini. Datang dari sekolah sebenarnya.
0: Oh, masih fresh.
1: Iya, betul.
0: Igi sekarang kelas berapa?
2: Saya kelas 1 SMA.
0: Kelas 1 SMA.
1: Oh. Saya enggak ditanyain saya.
0: Enggak usah. Nah, kamu kelas berapa?
1: Saya kelas 3 SMA.
0: Kelas 3 SMA.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini juniornya Rich ya?
1: Iya, junior saya.
0: Yang biasa dengar Rich pasti tahu. Ini orang sudah sering nih siarannya kan?
1: Siapa sih? Saya ini anak baru.
0: Oh, anak baru ya?
1: Iya, saya baru hari pertama magang di RRI.
0: Baru mau pulang.
1: Ini hari terakhirku ini.
0: Iya. Nah, Igi. Sekarang selain sekolah, pekerjaan atau kegiatannya apa nih?
1: Coba.
2: Biasanya main musik saya.
0: Oh, anaknya karya olahraga. Banget nih. Oh, olahraga juga.
1: Kok les enggak Igi? Les drum.
2: Iya, di sekolah musik iya.
1: Jadi dia juga les Kak.
0: Oke. Okay.
1: Di luar sekolah.
0: Oh, manajernya.
1: Iya, sebenarnya saya manajernya Igi. Saya yang atur keseharian Igi sehari-hari.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalkan ada job, saya yang atur. Kalau misalkan ada lomba, ada kegiatan, ada gini-ginian yang RRI juga saya atur dia. Saya atur jadwalnya.
0: Oke, siap. Nanti kita baku atur ya.
1: Iya. Kalau mau
0: nanti carikan ini juga lomba.
1: Iya, nanti lewat saya aja ya.
0: Ini loh si penalti. Oke. Berarti kamu manajernya akan tanya-tanya untuk hari ini ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Nah, jadi nanti selama sejam ke depan kita ngebahas musik planner yang dimana masih pakai seragam tapi sudah punya karya nih.
1: Wow, okay.
0: Kayak kalian-kalian nih apalagi masih SMA. Satu masih kelas 1 SMA ternyata. Satunya nih, wah, jangan tanya
1: udah,
0: lagi.
1: Udah
0: selesai ya kan. Jadi selama sejam kita akan bahas seputar itu di musik planner. Oke. Okay? Jadi teman Prodo jangan kemana-mana dulu karena tetap di 96,8 FM Prodo 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu. Gitu.

Only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Tahu gak?
1: Gini dulu aja coba. Apa lomba-lombamu yang kau sudah pernah ikuti?
2: Saya?
1: Iya.
2: Ada lomba sekolah musik.
0: Sekolah musik.
2: Yang sempat sampai ke nasional.
0: Oh, oke.
2: Dua kali sebenarnya.
0: Dua kali, oke.
2: Itu lomba-lomba sekolah lain kayak Zion.
1: Oh iya, kita Zion Cup waktu itu. Apalagi?
2: Di situ
1: pernah ini enggak sih entrance juga?
2: Ya,
1: barusan.
2: Iya, barusan
1: sama
2: di
1: yang
2: UC.
1: Tiga yang nomor tiga, entrance tiga, kau ikut enggak?
2: Enggak.
1: Oh, enggak. Oke, ya, berarti ada barusan juga yang di UC.
0: Oke, oke, oke. Dan itu beberapa dapat juara-juara berapa aja?
2: Yang nasional belum sempat.
0: Belum sempat, oke. Tapi udah sampai nasional itu sudah luar biasa juga.
1: Berarti sudah mewakilkan, berarti menangnya di Sulsel kan. Juara satu di Sulsel.
0: Berarti baru bawa namanya bandnya sendiri.
1: Bawa nama dia.
0: Namanya, namanya Sulsel. Oh, nama Sulsel kan. Oh, oke.
1: Jadi,
0: ya kan cocok manajernya dia kan. Dia tahu loh supa.
1: Kalau yang anu, yang Zion Cup kemarin. Berapa itu? Juara berapa?
2: Juara dua.
0: Oh, juara dua kemarin ya.
1: Sama yang entrance?
2: Entrance juga juara
1: dua. Juara dua, dua juga.
0: Tapi rata-rata tiga besar coy.
1: Yoi. Emang dia ini jago sekali kalau soal musik.
0: Oh, soal musik.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang di musik, di band, kamu mainin apa?
2: Saya main drum.
0: Ah, drum. Ah, itu juga susah tuh karena banyak otak yang...
1: Yoi.
0: Iya kan? Yoi. Ada tangan, ada kepala, ada tangan, ada kaki, segala kaki. Macam. Iya kan? Iya, kepala kan begini pak.
1: Ya.
0: Tapi di situ cuma fokus di drum aja, Igi.
2: Saya bisa main musik instrumen yang lain kayak piano.
0: Oh, bisa juga.
2: Tapi fokusnya ke drum.
0: Ke drum ya. Iya, berarti suka cover-cover lagu juga dong?
2: Iya, kan? Iya kan?
1: Mungkin pelajari juga lagu baru yo atau kayak style baru begitu.
0: Iya kan?
1: Seringnya.
0: Rock, rock, bro, rock.
1: Rock. Untuk dia pernah main Latin loh.
0: Iya.
1: Iya. Style musik Latin waktu itu pas Zion Cup toh.
0: Tapi yang paling susah kamu pernah bawain lagu apa?
2: Lagu. Di drum.
1: Yang mana? Lagu
2: ada
1: apa?
2: Kayak namanya Physical Education.
0: Aduh, namanya saya itu susah nih.
2: Itu kayak gabungan banyak teknik drum dari kaki yang harus cepat sekali yang geraknya, habis itu harus hitung-hitung juga di kepala kapan masuk, kapan selesainya feel atau pukulan drum. Itu yang bikin lagunya kayak lagu susah.
1: Ya kayak kompleks gitu lagunya
0: apalagi kan ada beberapa juga yang biasa dipakai drum yang kayak maksimalnya drum berapa ini sih, berapa ini?
1: Tom, berapa tom,
0: iya, berapa tom.
1: Terserah aja.
0: Berarti biasa dua bass dipakai dong? Yang
1: dua,
0: di bawah.
1: Kick.
0: Dua kick.
2: Ada orang yang pakai gitu.
0: Tapi Igi tahu? Bisa?
2: Iya, bisa.
0: Wah, gokil. Saya belajar sama Igi kapan dia?
1: Apa?
0: Saya belajar sama beliau aja ya?
1: Saya setuju-setuju sama saya dulu kayaknya.
0: Setuju-setuju
1: aja dulu.
0: Nah, kalau Rich sendiri?
1: Kalau saya... kalau di musik
0: lomba-lomba
1: itu
0: lomba di musik ya?
1: Biasanya kalau bukan nyanyi atau band sama Igi begitu.
0: Oh, pernah seband?
1: Iya, sering, bro.
0: Oh, sering. Oh, satu band.
1: Lebih ke kayak memang gitu terus Ji orangnya.
0: Oh, itu Ji. Batasan banyak tahu juga di manajer dan juga ternyata. Tapi kok bagian di mananya? Gitar, nyanyi?
1: Saya main bass.
0: Oh, bass. Tahu. Yang cuman paling gampang katanya di musik atau gimana? Coba deh ngomong dulu.
1: Paling susah, bro. Belum gitu.
0: Tapi harus mencocokkan.
1: Betul. Kan saya kalau bass sama drum itu sehati.
0: Yes.
1: Yo, it's bro.
0: Sehati, sejiwa, sejantung.
1: Karena bass kan ritmik. Ya, ritmik kan kayak bukan yang kayak nada banget. Paham enggak sih? Bukan yang kayak melodi sekali yang kayak piano begitu yang ada kayak melodi-melodinya. Kalau misalkan drum sama bass itu ya bagian ritmiknya gitu, kayak yang kau rasa bukan yang kau dengar.
0: Memang ya nih kalau orang-orang seni yang diajak ngomong, iya kan? Ada setiap nada kan. Terus
1: Ya itu aja sih, selain drum juga nyanyi gitu aja.
0: Oh, nyanyi sambil ngebas atau
1: iya pernah, cuman kayaknya lebih mending fokus satu begitu karena biasa kayak linggu-linggu sedikit
0: pusing.
1: kayak dia punya otak ya.
0: Iya, dia pusing sendiri,
1: terbagi begitu,
0: terbagi, betul.
1: Ini nadanya di mana,
0: tapi kan sedikit sinernya kalau

0: 4 gitu.
1: Punya saya 5, bro.
0: Oh, 5. Oh, iya, iya juga sih. Tapi yang kau yang paling susah pernah mau bawa apa? Lagu juga.
1: Paling susah yang pas Zion Cup waktu itu sama Iggy. Di kan kita punya guru Sir Tevi namanya di DH itu, dia waktu itu kasih kita aransemen yang kayak susah intinya.
0: Saya sudah tahu karena apa nafasnya itu sangat berat banget ya.
1: Itu tuh aransemen salah satu baru itu saya bisa betul-betul main aransemen yang saya pusing. Yang kayak kalau misalkan saya main meskipun saya sudah latihan berkali-kali kurang latihannya. Begitu kayak harus latihan terus biar diingat-ingat terus begitu.
0: Tapi kalau begitu berapa lama biasa latihannya kalian berdua? Sesering itu kah? Dulu, maksudnya kayak berdua terus atau kayak pisah-pisah aja biasa untuk latihan?
2: Sebaiknya berdua.
0: Supaya... Satu band gak sih? Atau berdua aja?
1: Iya, kalau misalkan berdua kan sama Ki, ritmenya.
0: Karena sama Ki, drum sama bass.
1: Kalau misalkan satu beda sendiri, nanti larinya ada yang kemana? Terlalu kedengaran, ada yang malah gak kedengaran, paham gak sih?
0: Paham. Apalagi kan kalau bahas harus sama ki ritmenya.
1: Iya, kan? Betul.
0: Oke. Nah, kalau semisal nanti, kalau ada rezeki itu disuruh kok untuk, atau saya kasih kodana untuk bikin karya, coba. Ya kan? Mau kok bikin genre apa?
1: Iggy. Apa Iggy?
0: Iya kalau Iggy.
1: Genre lagu apa?
0: Rock atau ke jazz. Kan jazz juga bisa kan?
1: Kayak kalau kamu mau produksi lagu begitu.
0: Iya. Hipdut. Tapi hipdut kayaknya agak hits, ya, kayak hipdut kayak lebih ke RD. Jadi biasanya jarang kayak
1: kalau kata siapa?
0: Tahu manajer.
1: Enggak. Iggy coba apa Iggy?
2: Paling
1: kau paling suka genre apa?
2: Saya paling suka sebenarnya untuk main
1: rock.
0: Kita bisa bareng. Nanti saya bagian
1: scream juga.
0: Saya atau saya bagian manajer lah, boleh saya.
1: Boleh. Iya. Rock berarti lagu rock, ya? Rock begitu ya.
0: Tapi memang kau suka lagu rock ya?
2: Iya, karena kayak saya bisa pukul sekeras
0: mungkin. Sekeras mungkin ya. Iya. Tapi idolamu lagu atau ya lagu rock yang paling kau suka siapa?
2: Apa nih?
0: Itu bajumu kemarin.
2: banyak sekali pilihannya.
0: Apa?
2: Kayak
1: contohnya satu mau
0: coba.
2: Everlong.
0: Waduh, terlalu berat itu kayaknya. Iya. Untuk saya tahu lagunya. Saya tahu lagunya. Coba satu lagu dulu. Nah, kalau Rich sendiri?
1: Kalau saya lebih ke R&B kak laguku. R&B.
0: Agak berbelok ya.
1: Iya.
0: Sama kan kita, ini.
1: Enggak kan yang penting satu band lagunya sama kan. Enggak perlu kalau misalkan genrenya kayak genrenya kan pasti sama juga. Cuman kayak enggak perlu di genre yang kita suka selamanya begitu kan. Kalau main lagu begitu. Nah, jadi kayak yang dikasih saja.
0: Iya. Tapi apa yang mau kau ambil kalau
1: misalnya? Kalau saya sih R&B.
0: R&B total.
1: Yang kayak Kehlani. Lagu-lagunya
0: Koldiak. Ah, enggak tahu ya Koldiak ya.
1: Enggak.
0: Aduh terlalu ini terlalu Indonesia.
1: Tua kali ya.
0: Kok terlalu tua?
1: Oh.
0: Oke, teman-teman, sebentar kita akan lanjut lagi ngomongin panjang seputar musik pen hari ini tentang masih pakai seragam tapi udah punya karya ya kan. Apalagi kalian nanti berdua kayaknya akan bikin ini ya, bikin karya nanti berdua atau
1: amin.
0: Ya kan, tapi beda berpaut berapa tahun kalian berdua? Dua ya? Tiga?
1: Dua
0: kan?
1: Iya.
0: Satunya mau ditinggalkan, Mi. Bagaimana itu bandmu nanti?
1: Ada yang baru. Tenang. Selalu ada orang baru.
0: Oke. Jadi teman-teman, kita akan lanjut lagi ya.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Yes, teman per dua masih bareng Fauzan, masih ada Rich dan masih ada juga Igi nih. Igi masih semangat Igi? Masih ya, aduh maafkan saya ini lagi.
1: Lagi ya, halo tes.
0: Halo, gimana? Masih semangat berdua?
1: Masih.
0: Ya, nggak mau jepul lagi. Sampai jam 8 katanya di sini ya, Gi.
1: Sampai jam 10
0: sebenarnya. Oh, jangan. Ada mamanya.
1: Oh.
0: Jangan begitu.
1: Pasti.
0: Nah, guys, pernah enggak kalian tuh ngerasa kayak pas perform tuh kayak gagal gitu, kayak kurang yang kalian dapatkan?
1: Saya sih sering ya.
0: Enggak, kan manusia.
1: Manusia.
0: Masa overthinkingnya ada.
1: Betul, namanya aja manusia bukan nabi boy. Eh, apa sih?
0: Lanjut terus.
1: Ah, oke. Okay.
0: Enggak apa.
1: Iya, pernah lah.
0: Oh, pernah. Dan solusinya untuk memperbaiki itu gimana kemarin?
1: Lanjut aja terus kan? Iya. Karena kalau misalkan diulang kan enggak mungkin.
0: Mungkin ya, betul. Apalagi iya. Sudah enak banget nih. Ritmenya.
1: Udah terlanjur salah sih.
0: Oh, teh pernah salah?
1: Pernah.
0: Apa sering. Itu? Momen apa?
1: Kita sama
0: kan kalau kalau mau dibilang juga tadi waktu di overkick kalian udah banyak melakukan konser bareng ya kan, konser ya keren, amin aja dulu, lomba-lomba ya kan. Nah, apa fatal yang pernah kalian buat di band?
1: Oh gitu, pas kita tampil luar tuh Igi, saya ingat kita nyanyi lagunya River, tuh ingat nggak yang bajunya kita merah-merah itu.
0: Merah-merah.
1: Okay. Waktu itu saya main bass, tapi saya nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya kelupaan masuk pas nyanyi.
0: Oh, antum yang salah.
1: Yang salah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kelupaan masuk dan wah, lupa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi ya udah lupa.
0: Tapi ya, sampai lupa. Tapi ada di momen yang kembali masuk di musiknya atau tetap sampai habis tidak masuk?
1: Enggak, saya lupa-lupa, saya pura-pura mic-nya enggak nyala. Jadi saya buka mulut, tapi saya tidak bicara.
0: Oke, tapi di bass-nya pernah enggak?
1: Di bass-nya, karena itu salah, bass-nya juga salah.
0: Oh iya juga ya.
1: Karena
0: patah enggak sih itu? Pas lomba di mana?
1: Yang lomba yang sama kayak dia, yang barusan ini entrance.
0: Oh.
1: Di Makassar juga, cuman okay. Yang sebelumnya, tahun sebelumnya.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau Igi sendiri?
2: Pernah, tapi saya coba untuk recover cepat langsung.
0: Apalagi mungkin kalau drum lebih terdengar, mungkin ya. Kalau ada salahnya.
2: Kalau salah kayak terdengar sekali.
0: Betul. Iya kan? Iya, betul. Nah, mungkin yang paling kalian banggakan waktu lomba di mana?
1: Igi, apa Igi?
0: Yang pas perform yang kayak, wah ini yang paling keren ini.
1: Kayak ini perform terbaikku.
0: Terbaikku ini sepanjang hidup.
1: Iya.
0: Kalau saya nih gak pernah pak, kebetulan kalau saya nih. Nah guys.
1: Kalau saya waktu itu lebih ke pas nyanyi sih. Bukan yang pas main bass. Karena kalau main bass itu sih kayak masih kurang kisah rasa. Kalau nyanyinya aja yang kayak pas kayak ambil nada-nada tinggi kayak sok bisa begitu.
0: Coba
1: kan.
0: Coba nada tinggi gue bilang. Kenapa kayak kita jadi bertiga yang asik sendiri, ini frontend hilang semua.
1: Ini kenapa ya? Kenapa ini frontend diam semua padahal dari tadi kayak ribut sekali.
0: Dodong. Nah, kalau Igi sendiri pasti, mungkin Igi.
2: Saya kayaknya enggak pas band tapi pas solo drum kayak perform sendirian. Habis itu saya bisa perform lagu yang kayak susah sekali. Habis itu perfect dari depan sampai akhir.
1: Wow. Jadi kayak pas kok selesai kayak lompat-lompat begitu ya.
0: Lompat-lompat. Tapi memang ada euforianya kalau orang sudah mungkin lakukan lomba atau baru yang kayak kayak ini lomba yang paling paling membanggakan bagi saya. Pasti itu kayak ada momen itu.
1: Langsung NPD.
0: Iya juga sih. Karena kayaknya di momen ini di luar band karena olahraga itu hari yang menang juara begitu. Yang kayak senang sendiri kayak buka baju, kan. Sumpah, ada enggak momen itu? Karena mungkin suatu kebanggaan juga begitu.
1: Betul.
0: Apalagi kalau kan juara satu, coy. Iya kan? Iya.
1: Tepuk tangan dulu,
0: Ini kita bahas musik planner, bukan olahraga planner, ya kan? Iya. Okay. Nah, mungkin yang terakhir nih, harapan untuk kalian berdua, untuk bandnya. Apalagi kan nanti Rich udah tidak, kalian berdua ya? Atau cuma Rich yang nanti tidak di band itu lagi?
2: Rich kayaknya.
1: Saya JK-nya, karena ini kan masih di SDH, jadi dia pasti bakal terus-terus ada dipanggil terus.
0: berarti begini, harapanmu untuk Iggy dan bandnya, untuk bandmu nanti, karena kan kau sudah nanti tidak di band itu lagi, iya, ya kan? Iya. Dan untuk mungkin Iggy kasih harapan untuk Rich untuk kedepannya.
1: Bagus.
0: Oke, okay. Itu terakhir.
1: Yeah.
0: Nah, untuk Rich mau kapan dulu kasih Iggy?
1: Oke.
0: Okay. Yang sedih, kasih instrumen sedih jangan, nggak usah.
1: Nggak usah. Nggak usah. Untuk Iggy semoga kok tambah jago. Semoga tambah banyak lomba kok menang.
0: Amin, juara satu lagi.
1: Betul.
0: Tidak kontroversi ya, kayak kemarin. Kita dewa, let's go.
1: Oke. Habis itu semoga juga kok terus dipanggil, semoga terus semangat latihan, jangan kok malas-malas kayak saya. Ja.
0: Pas kan instrumennya sedih.
1: Bisa matiin kan?
0: Sorry.
1: Udah.
0: Oke.
1: Itu ya.
0: Sorry.
1: Ini kayak sudah bukan bagus. Instrumen sedih.
0: Ini tali kalo, kasih.
1: Kalau misalkan orang diurut, instrumen gini musiknya.
0: Iya, oke, terus lanjut.
1: Ya, sudah itu Ji. Semoga Iggy, ya aku semangat terus.
0: Apalagi kan nanti aku ditinggalkan salah satu vokal ya kan?
1: Basis.
0: Oh, yeah. Bass.
1: Yeah.
0: Semoga dapat ganti lagi basis yang ini. Atau udah ada gantinya?
1: Udah
0: ada ya. Martin naik dong. Nah kalau Iggy nih untuk Rich, apalagi kan seniornya juga Rich di sekolah ya kan.
2: Semoga
0: lagu apa ini mukul lagu apa?
1: Anu hibdut mah hibdut.
0: Aduh jangan.
2: Semoga nanti pas kuliah masih terus main musik.
0: Oke.
1: Iya.
2: Selalu join kalau mau ke band yang baru lagi.
0: Kok jadi sedih? Sedih sekali ini. Terus gitu.
2: Asyik tuh selalu kayak improve.
0: Keluarin busku ini. Oh iya, tolong. Yeah.
2: Selalu improve.
0: Oh, gak pernah ada improve ya?
2: Tidak.
1: Iya.
2: Tapi kayak
0: selalu lupa ya, dia selalu lupa. Itu ya, kan bagus. Maksudku belajar dari kesalahan.
1: Nah.
0: Berarti gak mau belajar.
1: Memang, gak mau.
0: Astagfirullah. Terus
2: gitu. Iya. Kayak gitu saya.
0: Gitu aja ya. Yeah. Oke lah. Saya berharap untuk kalian berdua. Semoga nanti mungkin bisa bikin band yang lebih besar lagi. Bisa konser.
1: Amin. Coachella.
0: Bisa. Aduh sabar. Indonesia mau dulu. Oh. Festival-festival. Ya kan.
1: Yeah.
0: Tapi satu terakhir. Kalau semisal kalian punya rejeki dan mungkin nanti dipertemukan lagi di band ya kan. Nama band apa yang mau kau buat? Nah dan harapanmu sampai di mana nantinya bro? Coba. Terakhir banget nih.
1: Iggy. Apa ini?
0: Coba bedeng. Ini spontan aja.
1: Uhuy.
2: Nama band dulunya saja.
1: Nama band
2: dipakai
1: dulunya.
2: Dipakai lagi. Oh, dipakai lagi.
1: Pakai nama band dulu aja.
0: Band yang sekarang?
1: Iya.
0: Ya apa sih nama band sekarang?
2: Six Seconds.
0: Bisa tuh bikin nanti ya kan? Satu album.
1: Nanti
0: saya yang nyanyi.
1: Oh, saya pikir kau jadi manajer.
0: Oh iya, bisa. Calling saja saya.
1: Oke,
0: okay, kan?
1: Okay
0: lah.
1: Siap,
0: kalau gitu
1: siap.
0: Mungkin kita udah selesai di Music Planner. Terima kasih untuk Iggy sama Rich yang udah datang.
1: Yeah.
0: Sukses untuk kalian berdua. Semoga nanti bisa lagi tambah bagus nanti drumnya. Untuk Iggy bisa juara satu.
1: Amin.
0: Itu yang kemarin sudah lagi. Itu jadi ini aja ya kan. Nanti ada lagi besar dari itu nanti.
1: Okay? Nanti kau juga pakai kajon.
0: Nggak usah. Bagus betul, lebih bagus itu daripada Kejan. Kejan untuk akustik.
1: Betul, ya, nanti kan? Iggy pakai apa ya? Drum aja.
0: Sudah ya, drum aja. Kayak emang drum. Jangan pancing-pancing, Rich. Kalau gitu mungkin kita pamit lah untuk hari ini, untuk Rich sama Iggy. Terima kasih untuk kalian berdua. Kalau gitu mungkin Fosan akan lanjutkan lagi sebentar sama Iksan ya. Oh, Iksan lari, bro. Jadi tetap di 98 FM, Pro 2 dan Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Bye.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: 98,8 FM Pre 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik
2: kan. Yes. Ada narsum kita lagi nih untuk hari ini. Ada Ihsan Murad.
0: Kok narsum sih?
2: Sorry.
0: Itu narsum yang kalau misalnya kita bawa bekal gitu ya.
1: Aduh.
0: Enggak tahu kita
2: narsum.
0: Oh ya, bantu pintar-pintar.
2: Makasih ya Win ya.
0: Masalahnya dia enggak tahu pasti.
2: Saya tahu. Makasih. Aduh gitu.
0: Saya yakin dia enggak tahu.
2: Jangan dikasih bodoh-bodoh dehnya.
0: Tapi kalau begini pada yang saya kasih tahu kalian semua, kalau kalian tahu ini berarti kalian sering tidak kalian sering lihat perkembangan yang terjadi di dunia gitu.
2: Betul.
0: Kamu tahu sekarang posisi Indonesia mata uangnya berada di posisi keberapa nih?
3: Saya cuma tahu itu kalau 1 USD itu 17.000.
2: Betul.
0: 17.000 sekian
3: rupiah, ya.
2: 400 Kak sekarang.
3: Iya.
2: 17.400 per hari ini.
3: Betul.
2: Yes.
0: Jadi ini paling menurut ini adalah tingkat rupiah yang paling
2: rendah
0: sepanjang sejarah Indonesia.
2: Betul. Sebenarnya itu kan pernah di tahun 98 kalau tidak salah pernah turun toh, tapi naik lagi kembali.
3: Naik lagi.
0: Dan itu tidak separah ini.
2: Enggak separah ini. Bayangkan dulu tuh mungkin tuh bisa kita dapat Indomie. Aduh, mie.
0: Iya, instan. Ngora toh?
2: Tidak.
4: Itu memang
2: gara-gara dia. Sibuk sekali dengan Mike.
4: Iya, maaf ya.
2: Iya,
0: orang lagi kasih salah gara-gara mie instan.
4: Iya, aduh.
2: Besok bayar ya, mie. Jadi toh kemarin tuh Kak, mungkin orang masih bisa dapat 5.003 atau
0: huh? Iya. Kan 1.001 loh.
2: Maka makanya kalau kaisan kan itu hari masih dapat minsan itu 1.001 5.000 dapat 5 sekarang itu kalau dibilang 5.000 kapan dapat 1 mi sekarang
0: yo kah
2: iya yo, sekarang
0: 4.000 berapa mi sekarang
2: iya mau 4.000-an kah sekarang 3 sekian.
0: Masalah saya sekarang jarang makan mie instan sih tapi
2: betul.
0: Tapi saya paling ini sih telur
2: betul. Itu juga besar kininya Kak, besar ki perubahannya.
0: Iya sih.
2: Betul, sumpah. Karena dulu tuh kayak berapa butir tuh kita bisa dapat mungkin. Sekarang kan 5.002 kalau tidak salah.
0: Deh.
2: Iya, sekarang
0: 6.002.
2: Sekarang. Mm-hmm. Iya. Dulu tuh bisa kita dapat 5.005. Telur.
0: Iya.
2: Ini yang live bisa lebih sedikit kecil enggak suaranya yang live?
0: Halo, ini yang live bisa diusir.
4: Halo.
0: Hey, live.
4: Diam.
2: Kita juga live siaran ini.
4: Iya,
2: kan? Iya. Nah,
0: apa?
2: Menurut Kak dampaknya untuk kita-kita nah saja ini anak-anak muda.
0: Iya, untuk anak-anak muda.
2: Anak-anak muda.
0: Ya pastinya kayak harga untuk kita harus spend uang untuk nongkrong jauh lebih besar enggak sih?
2: Betul.
4: Untuk nongkrong aja.
0: Ya saya kan sebenarnya hidup nongkrong sih, aku tahu gitu kan. Jadi memang saya dalam 30 hari itu 31 kali nongkrong.
3: Wow.
2: Ulang coba.
0: Dalam 30 hari 31 kali nongkrong.
2: Betul. Dalam 30 hari ada opsi satu.
4: Ada hari dua kali.
0: Iya, ada satu hari dua kali.
4: Iya.
2: Gitu.
4: Pagi nongkrong, malam nongkrong lagi.
2: Berarti harus ki nongkrong.
3: Ih, setiap hari maksudnya itu kan.
2: Iya, makanya gue harus nongkrong.
0: Kalau tidak nongkrong sakit.
3: Iya.
2: Kau nongkrong tidak?
4: Saya nongkrong dong setiap hari.
2: Di rumahku.
0: Tapi betul-betul bukan saya mau bahas, bukan nongkrong. Tapi pastinya kayak gitu lah.
2: Iya, dampaknya kita ada.
0: Dampaknya untuk kita kayak harus kayak lebih spend uang untuk nongkrong. Maksudnya apalagi mungkin dia yang masih bakalan kuliah gitu kan.
2: Betul Kak. Harga makannya pasti akan lebih naik lagi.
0: Iya, di kantin pasti akan jadi lebih mahal.
2: Iya, yang dimana juga yang kita bisa lihat.
0: Betul-betul saya kuliah. Misalnya dari jam 8 sampai jam 5 itu berapa jam? 12 jam misal atau 12 jam. Misal lah
2: kalau misalnya 3 per 2. Enggak mau gitu per 2.
0: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 toh.
2: Iya,
0: 10 jam lah. 10 jam misalnya orang saya di kampus. Saya itu dalam kelas cuma 2 jam, 8 jamnya itu ada di kantin.
4: Mati.
0: Jadi bayangkan kok.
2: Mati mi.
0: Saya aja enggak boleh diikuti.
2: Oh, kita dulu. Iya. Tapi waktu sekolah
0: waktu sekolah? Hmm. Oh, kalau sekolah tidak karena mamaku guru.
2: Plotis ke ternyata nih.
0: Weh, kalau waktu sekolah saya dulu SMA. Astaga, juara olimpiade biologi.
4: Wah, gila.
2: Win, juara apa Win kemarin?
3: Juara lomba musik. Cipta lagu.
4: Saya? Jumpa band.
2: Oke, lanjut. Kita. Saya
0: doakan dia bersama.
2: Tidak, saya masuk pun itu sudah syukur. Tapi itu memang Kak, kalau kita lihat memang sekarang tuh dampaknya kayak yang kita rasa.
0: Uang.
2: Iya, karena tuh kayak ini kiwe kayak harga kopi naik ya kan, harga matcha.
4: Sekarang.
2: Iya, matcha.
4: Matcha sudah 100.000. kalau yang mahal
0: makanya
4: banget.
0: Sekarang saya makanya membiasakan diri untuk makan, makan lagi, untuk ngopi di yang pinggir-pinggir jalan.
2: Karena kita harus makmurkan juga UMKM, Kak.
0: Iya kan? Selain itu adalah tujuan pertama sih. Selain itu tujuan yang pertama sih yang untuk bisa memajukan UMKM, karena memang saya tujuannya itu tuh untuk bisa memajukan UMKM, betul, gitu, betul, kan. Betul.
4: Hidup.
0: Tapi UMKM yang paling diinginkan dari apa tadi pertanyaannya, boleh diulang?
4: Yang untuk menghidupkan ngopi murah, ngopi murah.
0: Itu saya menjadi jadi targetku sekarang. Karena kalau di launch
2: ya makilah.
0: Satu kali satu minggu.
4: Iya.
2: Kasian. Tapi kalian berdua rasakan dampaknya tidak? Mau Win dulu deh. Karena Win katanya diam-diam aja Win. Kalau Win rasakan dampaknya tidak?
3: Rasa aja kak, maksudnya yang kayak
2: saya lihat tidak.
3: Dengar dulu.
0: Okay. Iya tau.
3: Maksudnya yang kayak betul tadi yang Kaisan bilang itu beli Indomie pun di Indomaret kayak astaga Tuhan.
0: Dua kali beli sebuah ini mereka.
3: Beda mi harganya please.
2: Iya betul, instan.
3: Oh iya. Oh sorry.
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, biasa tak bayar jadi.
2: Biasa bayar mi ya. Nah, terus.
3: Terus apalagi ya, misal hal sesimpel beli salompas pun kemarin.
0: Dua kali mi merek.
3: Oh itu juga gak boleh.
0: Apa ini ya kalau salon pas ya? Coba lagi.
4: Apa ini ya kalau Koyo bukan
3: koyo.
4: Merek.
3: Bukan. Koyo, ya maaf. Koyo. Maksudnya koyo.
0: Itu namanya stereotip. Karena kayak tadi instan memang yang disebut itu selalu itu.
2: Betul.
0: Koyo yang disebut itu disebut itu. Berarti
2: order pun itu. Iya betul. Order biasa disebut mereknya itu.
0: Yang mana? Pep.
4: Order Pep.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak?

0: Yakinlah, di mana-mana udah kesebar nih infonya.
1: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
0: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Teman Pro 2 masih bareng Fauzan tentunya untuk hari ini, dan masih ada Ihsan juga.
1: Iya, yeah, tapi sedikit lagi bawa pulang.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Kan yeah. Dia tadi kita kan sih. Udah dari jam berapa tadi kerjanya? Jam 12 ya.
0: Tapi Kak, tapi Kak Ihsan tahu, dia tuh sampai jam 9 sebentar di sini. Saya akan saya harus tahan dia sampai ini. Kan dia last momentnya untuk hari ini.
1: Oh, jadi kalian udah mau pulang ya.
0: Dia udah graduation tahu untuk hari ini.
1: Selamat lulus dari RRI Makassar ya, guys ya.
0: Iya, betul juga sih. Kalian sudah penarikan kan tadi? Belum.
2: Penarikan apa nih?
1: Berarti udah hari Masya terakhir.
0: Udah berakhir.
2: Iya, udah hari terakhir ini. Tadi juga udah dari sekolah ada kasih.
0: Bukan kemarin. Apanya? Oh, kemarin kelulusan sekolahnya di
2: sekolah.
0: Saya manajernya Kak. Saya
3: taunya.
2: Iya. Hari ini yang itu yang painting di belakang kan dikasih dari sekolah juga itu. Hari ini dikasih.
0: Ya. Thank you.
2: Iya.
0: Terus terus kalau dikasih begitu harus apa ini?
2: Maksudnya kan itu sebagai bentuk terima kasih RRI sudah menerima kita.
3: Sudah mau bekerja sama dengan kita.
2: Oh iya, kan Kak Fauzan.
0: Kan setiap tahun ada.
2: Ya khususnya
3: kan khusus, kita
2: khusus.
3: Kan ada,
2: kita khusus.
3: Gimana
2: kita?
0: Ya jangan marah.
2: Saya.
1: Kalian kok tidak juga ini memang orangnya kayak suka memancing.
0: Jangan marah-marah. Kenapa sih suka marah-marah? Saya tahu
1: kalau kita pancing, pancing info aja.
0: Yeah. Oke. Okay. Tapi Kaisen ini kuat-kuat suka orangnya outfit banget. Maksudnya outfit. Pokoknya suka pakai outfit-outfit yang pokoknya ada kan itu manusia jalannya. Yang iya, kan maksudnya orang kan suka betul-betul yang kayak kalau hari-hari itu buat outfit yang menarik. Kayak peduli outfit lah.
1: Enggak, saya sebenarnya enggak sih.
0: Oh, kalau Kaisen tidak sih?
2: Yeah. Kayaknya win.
0: Ah, win. Iya, mungkin. Tapi win kan selama solution. Di kantor. Waduh, bukan. Kalau win kan mungkin dia pakai baju sekolah jadi tidak terlalu nampak.
2: Betul.
0: Iya,
1: win kalau mau pergi pasar itu pakai gaun 3 meter panjangnya ekornya.
3: Ternyata dia
0: ternyata dia membersihkan ini, dia membersihkan jalanan.
1: Rich itu kalau misalnya mau bersihkan got yang di depan rumahnya tuh pakai setelan tuxedo.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Yes. Jas yang dobol-dobol gitu.
2: Iya. Kayak ini.
0: Apa? Mau kemana?
2: Kayak itu lah intinya.
0: Oke. Nah sama halnya.
1: Kayak Met Gala.
0: Met Gala. Iya. Sama Met Gala. Kenapa Met Gala? Nih Rich.
2: Jadi. Kenapa Met Gala?
1: Hari ini kah Met Gala?
0: Hari ini atau kemarin? Hari ini kayaknya deh Kak.
1: Oh berarti yang muncul banyak di hashtag-hashtag Instagram itu atau di TikTok itu berarti AI? Ada Milo, Met Gala banyak di TikTok sama di Instagram yang bilang Met Gala 2020 berarti itu semua bohong.
3: Oh, mungkin perkiraan aja kali ya Kak, begitu.
1: Iya, jadi enggak ada bajunya, enggak pakai.
2: Oh, ada Mi memang.
1: Oh, ada Mi muncul.
0: Ada Mi muncul foto-fotonya sekarang, juga, Kak. Ada Mi fotonya, ada Mi Lisa, ada Mi Jisoo, ada Mi.
1: Itu berarti jadi betul-betul yang pakai yang baju putih yang ada kerangka-kerangka itu.
0: Lisa, betul.
1: Ya. Lisa.
2: Ya. Pakai ada tangannya di sini.
1: Ya, kayak program pemerintah ya Lisa.
0: Oh, ada juga Sam Smith yang unik bajunya. Sam
1: hitam
0: Smith.
1: Yang ada deh begini.
0: Iya betul.
1: Oh, itu asli.
0: Iya,
1: masalahnya saya Tom yang mana ya? Yang mana asli?
0: Asli gitu Kak. Dan itu sudah ini Mi Met Gala dari hari ini kayaknya atau kemarin.
1: Bahkan ke BTS saja ada Met Gala 2020 pada diundang.
2: Iya betul. Anu juga sebenarnya tuh salah satu yang paling yang soal AI tadi tuh The Devil Wears Prada 2 itu ada dia bahas soal kayak bagaimana fashion dan AI itu mulai kayak merajalela di bagian-bagian fashion begitu bagian-bagian publikasi. Soalnya kayak sekarang kan orang-orang sudah tidak terlalu peduli ya soal kayak magazine-magazine begitu. Karena banyak sekali misalnya dapat dengan AI plus juga kayak seni itu udah terlalu dipentingkan di orang-orang sekarang.
0: Betul, iya sih betul kalau gue lihat memang. Tapi ternyata Kak fun fact-nya pertanggal 4 kemarin.
1: Oh, kemarin.
0: Met Galanya, iya. Okay. Dan itu ternyata di Metropolitan Museum of Art.
1: Ya, di museumnya,
0: iya. Ya, di New York, tentunya.
1: Betul, memang museumnya itu kan museum. Apa deh?
0: Kenapa mau ke sana deh,
3: Mau cita-cita.
0: Oke, lanjut kaisan. Nah, lupa mikanya juga.
1: Enggak, itu museum memang kan museum itu
0: gala kan Met Gala. Yang setiap tahunnya pasti digelar dan situ. Setiap tahunnya orang pasti outfitnya bergengsi.
1: Tapi kau tahu siapa ketua panitianya Met Gala tahun 2026?
0: Rich.
1: Alah.
0: Siapa?
1: Kau tahu enggak Rich?
2: Siapa?
1: Kau tahu enggak Win? Nggak. Beyonce.
3: Masa?
2: Ketua panitia.
0: Pantasan tuh menurutku Met Gala tahun ini kan dia ambil ini tema apa di tema
1: lebih ke art gitu
0: art,
1: kan.
0: Iya dan iya pokoknya lebih ke arah yang unik katanya Kak.
2: Kalau tema tahun ini tuh tentang bagaimana
0: Kak. Tapi Kak setiap tahun memang berubah.
1: Iya belum selesai tahu
3: aja.
1: Dia dulu apa Rich kayak
2: temanya itu tentang art. tubuh manusia itu menjadi kanvasnya.
0: Betul.
1: Tapi
0: mas setiap tahun.
1: Nah begitu. Baru masuk.
2: Gak apa-apa, kau Ceng kan baru belajar. Oh,
1: ya, gak apa-apa.
0: Eh, bisa kan 2 lawan 2 atau 1 lawan 1? Ini 3 lawan 1, Pak. Ya Allah.
1: Apa-apa,
0: kasih waktu. Setiap tahun memang berubah-ubah ketua panitianya.
1: Iya.
3: Oh. Tidak kan? Jadi 2 tahun lalu itu Kak Isa.
1: Enggak.
0: Ini jadi, juga belajar lu, Dek.
1: Jadi kan sekarang itu Anne Wintour ya namanya.
2: Anne Wintour ya, yeah, betul.
1: Anne Wintour kan sekarang bukan pemegang majalah Vogue.
2: Iya, yeah, betul.
1: Jadi kan biasanya memang majalah Vogue dan juga Met Gala ini saling berhubungan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Walaupun saya bukan pengen fashion, tapi saya pencinta informasi kan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Alias pencinta gosip. Dan bukan media yang pegang sekarang intinya lah, bukan Miana Hathaway.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sekarang makanya sekarang ada namanya ketua panitianya namanya Beyonce. Karena itu juga sebenarnya enggak, kenapa bisa sampai bocor siapa-siapa yang undang sih tahun ini, guys?
0: Betul.
1: Ada di akunnya Vogue langsung.
0: Iya. Memang kemarin toh ditelepon ya untuk menghadiri itu kemarin. Fred.
2: Jadi apa Kak? Jadi editor ya?
0: Manager.
1: Jangan itu kasihan.
0: Saya sebagai angkat-angkat gaun.
1: Jangankan itu kan. Itu angkat-angkat gaun mahal loh, Bay.
0: Iya kan.
1: Kaya. Sekarang berarti udah kaya.
0: Hah? Saya di sini kan cuma hobi.
1: Babu ya. Catat.
0: Uang mah di gala kita.
2: Itu kayak main income gitu ya, pendapatan utama gitu.
1: Gala bunga matahari.
3: Sapriani.
0: Kalau gitu kan saya harus ini dulu, cari dulu lagunya. Harus gini. Tapi Kak, ini kita akan break juga dulu.
1: Oke,
0: untuk ngebahas ini.
1: Kita break juga dulu.
0: Karena ini mah bener dulu maksudnya nih, jadi kita break aja dulu ya kan, karena menjelang
1: azan maghrib. Maksudnya maksudnya feeder begitu.
0: Kan, tidak, karena mami menjelang azan maghrib. Ya, nanti di
1: maghribnya ada 18.01.
0: 59.
1: Oh sekarang 17.59.
0: Iya, sebetul 17.59.
1: Oh, berarti kurang update berarti.
0: Karena memang terlalu berubah memang, berubah-berubah. Okay,
1: beda sedikit jelah ya.
0: Jadi kita akan break dulu, nanti di jam 7 akan kembali lagi.
1: Ya, sama kan? Mereka, dan saya harus pamit untuk diri teman pro 2.
0: Kamu kan terakhir.
2: Saya kayak tinggal di sini.
1: Iya.
3: Udah berdoa aja kalau gitu sama kau.
1: Selamat bergabung di keluarga sederhana.
2: Keluarga cemara gak sih?

marbahazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: That's what she said.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Teman terbaik.

0: 90,8 FM Pro 2 dari Makassar. Kayak mati tuh Q-nya, Bu. Iya, Pak. Terlalu Q. Oke. Nah, teman Pro 2 masih bareng Fauzan dan masih ada Rish juga.
1: Iya, masih ada saya.
0: Kok kayak enggak ada suaranya keluar ya, Raya? Ada Jita? Oh, mau jawab Morin katanya, woi.
1: Coba Morin berarti okay. Ini ya.
0: Oh, ada.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, oke. Okay. Dan sekarang masih ada semua Jina. Dan ya, teman Pro 2 kita sekarang masih di sore ceria di jam 7 nih. Yeah. Dimana kita biasa bahas seputar indie. Ya. Dia lihat CO. Oh, okay. Jadi kita bahas indie di hari Selasa seperti biasa di jam 7.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, musik-musik indie yang pernah kalian dengerin musik apa nih? Atau sebentar lah kita spill ya.
1: Boleh.
0: Sebentar kita spill. Oke, okay, jadi nanti selama sejam ke depan kita akan ngebahas seputar indie.
1: Betul. Okay,
0: jadi teman-teman berdua,
1: mungkin film juga ya kali ya?
0: Film boleh, lagu juga boleh, tapi ini lebih ke lagu sih.
1: Lebih ke lagu. Mm-hmm. Oke, okay, nanti kita bahas ya.
0: Lagu. Oke. Okay. Ya. Ah, jadi mungkin teman berdua tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangsekerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Shine bright like a diamond.

0: 98 FM dari Pro 2 Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Mana Kak Ucang? Halo.
1: Gak usah, ya, dia tadi gak ya, mau.
2: Ya, siapa bilang saya tidak mau? Siapa? Saya tidak pernah bilang saya tidak mau.
0: Oke, Kak Ucang. Kembali lagi di Sore Ceria bersama Fausan, Kak Fausan. Iya, kembali lagi bersama ke Kak Fausan. Ada juga Maureen.
1: Iya.
0: Ada juga Rich di Sore Ceria. Untuk hari ini kita mau bahas sesuatu nih. Nah, untuk topik kita kali ini tuh tentang lagu indie.
1: Indie.
0: Kalian tahu apa sih tentang lagu indie mungkin di Indonesia atau di luar negeri? Coba.
2: Indie itu di mana dia kayak berdiri sendiri.
1: Itu individu.
2: Kita dia menyanyi.
0: Udahlah, ya, Karai. Iya.
2: Indie itu ini juga Karai. Lagu indie tuh yang di mana dia kayak berdiri sendiri.
0: Betul.
2: Dia dengan label apapun.
0: Betul banget,
2: juga,
0: betul.
2: Ya kayak mungkin contoh dasarnya Nadina Miza.
0: Nah,
2: bisa tuh bikin label sendiri.
0: Betul.
2: Ini label kayak berdiri sendiri. Hindia pun juga.
0: Betul, betul.
2: Serata kayak Fizz.
0: Jadi bukan itu di bawah suatu perusahaan besar gitu ya. Besar.
2: Bukan yang kayak dalam label musik apa gitu besar gitu kan rata-rata.
1: Tapi produce sendiri ya.
2: Betul. Betul. Jadi kayak dia pakai uang sendiri,
0: pribadi,
2: coy.
0: Uang pribadi.
2: Kan kalau misalnya yang kayak di luar indie tuh kan dia pakai uang perusahaan yang dimana pasti ada mungkin peraturan-peraturan atau ada yang harus
0: disetujui. Betul, harus ikutin perusahaan, betul. Gitu.
2: Kalau ini kan kita kan lebih bebas mengapa ya, mengapresikan diri.
0: Iya, jadi gak ada batasan, gak ada limitasi untuk kita, tapi lebih ke bagaimana kita mau mengekspresikan diri kita melalui lagu kita gitu ya.
2: Betul. Tapi kalau kalian berdua yang paling kalian ini tahu band-band indie.
1: Hindia
2: siapa?
1: Dong.
2: Selain Hindia kan. Selain itu kayaknya kalau banget nih kayaknya tuh.
0: Saya setahu saya Hipdut tuh indie juga kan?
2: Betul.
0: Betul. Kayak
2: Tensi. Kayaknya berdiri sendiri.
0: Iya, Tensi dia.
2: Awalnya ku coba-cobain.
0: Udah. Ya, atau
2: Bintang 5.
0: Udah loh Kak Fauzan, udah ya. Ya, yang saya dengerin sebenarnya Hipdut sih, soalnya betul. Kayak menurut saya itu salah satu keluaran salah satu keluaran paling menarik menurutku karena kayak jarang-jarang bisa dapat musik kayak gini di tempat lain. Kayak musik luar kan enggak ada yang Hipdut.
2: Betul. Makanya tuh ada pernah dilihat ki apa di Hipdut di Indonesia sama orang luar.
0: Oh wow.
2: Pernah ini.
1: Pernah enggak sih di Aussie?
0: Aussie?
1: Pas Oz? Itu Tensi ke Aussie, orang Aussie udah gak tau.
2: Australia?
1: Iya.
2: Oh iya, dan pernah tuh ada salah satu Dian weh, waktu live dulu tuh Kak Enggi, ku ingat sekali nih, Kak Enggi tuh hari live di Treasure, pokoknya anggota Treasure, dan itu tuh ada orang, ada
1: Pulse
2: dia...
1: Pulse on Tour, yang konser apa?
2: Treasure, dia Treasure? Dia live, iya dia live, dan kebetulan itu hari tuh dia putar Hipdut, cok.
0: Wow.
2: Itu tuh kalau aku tanya kayak gitu. Kayak itu harus sama kayak yang lihat dan yang kayak yang dia putar lagunya itu Tensi.
0: Oh wow, jadi
2: awalnya
0: harus
2: aku coba.
1: Tapi setahu aku memang di Korea itu banyak lagu-lagu Indonesia yang terkenal tau.
2: Betul, kayak lagunya ini Feby Putri
0: betul.
2: Yang loka. Pokonya adalah
0: beda.
2: Loka. Tidak, namanya ada Loka atau Loka, penyanyi Loka. Penyanyinya kalau terasa Loka atau Loko namanya ya, itu. Dan itu pada saat itu sempat booming lah.
0: Setahu saya juga Nona, grup band Indonesia juga.
2: Nona bukan indie, coy.
0: Oh, Nona bukan indie.
2: Dia masuk di 88X Star. Dia masuk sama sama Rich Brian.
0: Oh, 88 Rising ya. Oh.
1: Saya bilang
0: 8 Star, 88 8 Star.
2: Enggak apa kan? Penting kan ada 8X-nya.
0: Oh iya, betul. Oh gitu, betul. Jadi intinya banyak lah ya sebenarnya lagu-lagu ini dari Indonesia yang juga mengekspresikan adat,
2: betul.
0: Bukan adat sih, lebih kayak ciri khasnya Indonesia sendiri.
2: Betul. Soalnya, saya salah satunya tuh yang paling pertama ku dengar itu lagunya ini, lagunya Danila. Itu indie pertama.
0: Lagunya siapa?
2: Yang ku tahu Danila Riyadi.
0: Wow. Berarti saya kurang jauh kali ya lagu indie saya. Soalnya kayak emang lebih banyak dengar
2: lagu barat,
0: barat sih gitu.
2: Apa re?
1: Apa gimana?
2: Enggak, sangka.
0: Lagu barat. Iya. Oke deh.
2: Oke, sebentar kita akan lanjut lagi.
0: Sebentar ya. Ngebahas betul banget.
2: Putar indie. Jadi teman berdua jangan kemana, tetap di
0: 98 FM
2: Pro 2 dari Makassar. Teman

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: salah kasih naik ini loh. Ini punya kamu.
1: Oh iya benar ya.
0: Betul.
1: 98 FM RD Pro Makassar, teman terbaik kamu. Halo guys, maaf ini masih anak magang.
0: Selamat malam.
1: Ya. Oke, jadi kembali lagi nih saya tetap gak sendiri, tapi bukan lagi sama Kak Fauzan dan Maureen, tapi sama Kak Rai. Halo Kak Rai.
0: Halo.
1: Gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah baik.
1: Wow. Oke.
0: Kita kan lagi bahas ini ya kan, musik
1: lagu indie.
0: Nah,
1: betul.
0: Saya juga adalah salah satu orang yang aktif di dunia musik.
1: Oh.
0: Dan sekarang saya sudah rilis lagu kelima.
1: Lagu kelima?
0: Yap.
1: Oh iya beneran ini. Beneran. Ya, betul. Oh wow. Gila. Ternyata. Oh, aku baru tahu loh. Sumpah. Oh, gimana proses rilis lagunya tuh?
0: Jadi semuanya itu ya aku buat sesuai dengan keinginan aku. Kayak aku buat lagu tuh kalau lagi gabut, lagi pengen tidur gitu, tercipta lagu gitu.
1: Oh, jadi kayak dari keseharian-keseharian yang tiba-tiba gitu ya. Jadi inspirasinya dari keseharian aja gitu.
0: Betul.
1: Oh, apalagi
0: misal
1: kan
0: kayak aku lagi lihat cicak di tembok nih.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kamu menempel, aku lihat.
1: Oh, gitu. Gitulah ya, kira-kira gitulah ya. kan kan sebenarnya lagu ini kan kembali lagi ke kreativitas kita. Soalnya kita kan yang mengontrol bagaimana bentuk lagu Hindi tersebut, bagaimana apa yang pesan yang ingin kita sampaikan.
0: Betul.
1: Mau itu tentang cicak, reptil, apapun itu kan terserah kita.
0: Betul.
1: Nah, iya betul banget.
0: Tapi kalau menurut kamu ada enggak sih kayak satu idola penyanyi indie yang ada di Indonesia yang kamu suka?
1: Sebenarnya kalau yang diidolakan ya, saya tuh paling mengidolakan Hindia sebenarnya.
0: Hindia.
1: Betul.
0: Betulnya Hindia bakal tampil di Makassar.
1: Betul nih, banget.
0: Tanggal 14. Wah. Kamu ikut gak?
1: Ikut dong.
0: Oke, kita ketemu di sana ya.
1: Yoi. Yeah. Nah iya, soalnya menurut aku kan lagu Hindi kan kembali lagi ke kita ya. Dan menurut aku itu lagu itu salah satu platform terbaik yang bisa kita pakai untuk menyebarkan informasi.
0: Betul.
1: Informasi-informasi terbaru tentang berbagai hal. Nah, Hindia tuh menggunakan platform ini dengan sangat baik.
0: Betul.
1: Soalnya semua lagu yang dia bikin itu semuanya itu dipikirkan dengan sangat baik.
0: Nice.
1: Informasi yang dia berikan itu informasi-informasi yang menurut aku itu penting banget. Apalagi di masa sekarang ini di mana orang-orang tuh sebenarnya
0: coba dong satu lagunya Hindia, bisa enggak nyanyiin?
1: Ada nih coba. Tumbuh lebih baik. Itu aja dulu kali ya.
0: Iya. Kalau aku penyanyi indie di Indonesia, aku tuh suka dengerin lagunya Febi
1: Putri.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sama lagunya Firsa Besari, aku suka juga Firsa Besari.
1: Oh, ya, gitu. Kayak, jadi emang tapi lebih ke yang tempo mellow gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Karena mungkin membuat syahdu.
0: Iya. Yes. Apalagi kalau didengerin pas lagi mau tidur.
1: Betul. Wow.
0: Mungkin aku tuh ini ya cerita kayak menarik. Pernah aku tuh kan biasanya kalau masuk subuh tuh berangkatnya jam 4:20-an lah.
1: Oh, cepet banget
0: subuh,
1: ya
0: kan? Terus aku putar lagunya Febi, judulnya apa ya? Kembali Pun.
1: Oh ya, tahu.
0: Aku dengerin subuh-subuh nangis.
1: Wah. Gila. Iya. Gila. Kita kalau didengerin kayak sebelum tidur juga nangis gak sih? Jadinya gak tidur tapi overthinking.
0: Iya.
1: Jadinya. Ya enggak sih?
0: Biasanya kok kalau denger iya biasanya gitu juga.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Oke deh.
1: Nah, udah kalau gitu kita bakal kembali lagi.
0: Yep. Sekarang udah jam berapa sih?
1: Sekarang udah jam udah mau selesai ternyata ya.
0: Udah jam berapa?
1: Udah jam 19:58.
0: Oke, waktunya kita harus pamit undur diri.
1: Betul.
0: Juga ya. Kan? Sebentar bakal ada MLC langsung dari Pro 2 Jakarta.
1: Oh, iya. Nanti kita bakal kembali lagi tapi bukan lagi masih sama Kak Rai ya?
0: Aku dijaga malam nanti bakal
1: oh,
0: sama
1: okay.
0: Fikar. Bukan sama kamu tapi sama Fikar.
1: Saya bakal tetap ada kok di situ.
0: Oke. Oke deh, thank you teman-teman Pro 2. Thank you banget udah nemenin di sore ceria ya.
1: Betul banget. Thank you untuk teman-teman Pro 2.
0: Ada MLC dan juga jaga malam bareng aku dan juga ada Fikar.
1: So, oke.
0: Okay. Pamit undur diri, Rai pamit undur diri.
1: Rich juga pamit undur diri. Bye bye.
0: Dan juga.
1: Oh iya juga. Betul.
0: Ikut pamit undur diri teman-teman. See you. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Selamat malam Indonesia. Seluruh Indonesia, bro.
1: Betul sekali. Yang ada di Malang, yang ada di Bandung, yes, yang ada di Manado, yang ada di Ternate,
0: yang ada di Purwokerto, yang ada di mana lagi? Surabaya. Betul. Semuanya pokoknya lah ya.
1: Pokoknya hari ini seperti biasa.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini. Mm-hmm. Ada gue Angga,
0: ada gue Edit, nemenin lo selama satu jam ke depan ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya.
1: Yes, hari ini ada siapa Edit?
0: Hari ini ada seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Oh, Edit. Kalau gak salah hari ini ya?
0: Hari ini.
1: Pas banget hari ini.
0: Iya hari ini, emang yeah. Kapan? Besok.
1: Siapa tahu dari kemarin.
0: Oh iya benar.
1: Tapi emang dipasin banget hari ini.
0: Betul.
1: Di Music Live Chat.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Safira.
1: Wow.
0: Yes, ini baru ngerilis single terbaru yang judulnya nanti deh.
1: Ntar kita spilling sedikit-sedikit.
0: Iya,
1: tapi yang jelas lu bisa tanya banyak sama Safira, bukan hanya kita berdua ya.
0: Betul.
1: Lu bisa langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube channelnya RRI Jakarta.
0: Iya, jadi langsung aja drop kalau lu mau bertanya atau mau sekedar say hi aja juga boleh, gak masalah.
1: Boleh, boleh, ya. Boleh.
0: Absen aja juga boleh kok.
1: Yes.
0: Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Jangan kemana-mana.

0: LC Music Live Jam.
1: Seperti janji Angga dan juga janji Edit hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seorang solois wanita.
0: Yoi, yang kayaknya orangnya gak bisa diem gitu.
1: Tapi gokil loh, tadi udah cerita-cerita soal pendidikannya juga. Betul. Agak-agak ngeri juga ya.
0: Bener sih. Aduh.
1: Sebagai
0: agak-agak minder juga.
1: Agak-agak
0: ya.
1: Agak minder ya.
0: Bener-bener.
1: Yaudah langsung aja, ini dia Safira.
2: Halo kakak, halo teman-teman semua.
1: Welcome back di Produ FM.
2: Thank you.
1: Jadi tadi udah sempat cerita, sebenarnya udah pernah kemarin juga.
0: Betul.
1: Tapi waktu yang interview waktu itu sama Genda.
0: Betul.
1: Dan tidak dikenal sama Edit.
0: Jujur belum pernah ketemu. Izin senior.
1: Itu berarti waktu promo lagu yang mana ya?
2: Itu dulu yang Yours kan.
1: Oh, yours. Itu Yours itu lagu ke?
2: Lagu kedua.
1: Lagu kedua ya.
2: Okay. Okay.
1: Dan dari lagu kedua sampai sekarang ini ada berapa lagu tuh?
2: Waktu itu kebetulan ngeluarinnya EP.
1: Oke, okay, EP.
2: Karena kayak ya udah nanggung jebret gitu kan. Terus udah selesai, beres, abis ini sekarang single lagi. Jadi EP-nya tuh 4 lagu kemarin.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: 4 lagu lumayan ya.
0: Lumayan. 4 lagu. Lumayan. Berarti setelah itu baru rilis lagi ini ya.
2: Betul.
0: Single berjudul
2: Karenamu.
0: Oi. Benar-benar.
1: Pas banget hari ini ya.
2: Benar, baru banget, masih anget.
1: Tanggalnya tanggal cantik juga kan, 5 Mei gitu kan. 5-5 gitu.
0: 5-5, benar.
2: Tanggal-tanggal orang nikah ini ya, Kak?
1: Iya. Iya gak sih?
2: Tanggal-tanggal orang belanja juga.
0: Emang
1: oh,
0: ada
1: belanja,
0: ya?
1: Bener, kalau belanja bener.
0: Enggak, orang nikah hari Selasa tuh ada emang ya?
2: Maaf, kurang mikir jauh ya. Maaf, belum nikah soalnya.
1: Ya, kalau ya, mungkin bisa dijadiin buat lo yang lagi ngejalanin belum ada hubungan status ya. Dijadiin sekarang.
0: Bisa.
1: Oh, iya. Ini lagi di mobil nih, lagi nyetir ya. Lagi berdua. Tapi lo kok gue gak ada tembak-tembak ya?
0: Iya bener.
1: Lo tagih aja tembak sekarang.
0: Enggak, tapi kan sekarang trennya udah jalanin dulu aja.
2: Jelep ya. Jelep banget tuh ya.
1: Ada. Karena berarti jedanya lumayan lama ya?
2: Lumayan lama, karena nyelesain studi dulu Kak, biar tuntas.
1: Studinya apa Kak boleh tahu nih, biar dia sudah sempat cerita ya.
2: Jadi kebetulan ngambil kedokteran.
1: Kedokteran?
2: Yes.
1: Dokter.
2: Betul.
1: Sudah selesai.
2: Dokter umum, betul. Which is 6 tahun kan?
1: 6 tahun.
2: Yes. Totalnya. Ditambah aku internship setahun. Internship tuh setelah lulus buat dapat surat izin praktek.
1: Okay.
2: SKR gitu.
1: Okay. Udah
2: beres juga tuh.
1: Udah beres juga.
2: Udah
0: koas,
2: bungkus.
0: Koas.
2: Udah beres.
0: Oh,
2: koas sebelum internship.
0: Oh, yes.
2: Udah bisa sombong.
1: Tapi yang gue suka ya, sekarang tuh pekerjaan dokter itu jadi apa ya, jadi tambah menarik ya. Karena sekarang banyak dokter-dokter yang menjadi influencer dan juga menjadi content creator.
0: Betul.
1: Tapi kenapa Safira malah mau jadi penyanyi?
0: Nah, itu dia.
2: Karena emang dari dulu aku udah suka nyanyi Kak. Emang dari dulu cita-cita pengen jadi dokter, penyanyi.
0: Okay.
2: Dan hobi nyanyi pun udah dari kecil. Cuman pas kecil emang gak di lampu ijo sama orang tua.
1: Oh.
2: Karena gak nganggep, dari kecil sebenarnya aku udah diajak ajang pencarian bakat gitu. Udah disuruh buat wakilin les nyanyi gitu kan. Tapi gak dibolehin, karena nganggepnya ketika aku udah terjun entertainment dari kecil, gak bakal jadi dokter tuh. Bakal belok tuh, nyaman dengan dunianya.
1: Berarti kebalikannya gue nih. Kebalikannya gue.
2: Gimana tuh,
1: Kak? Gue mau jadi dokter, nyokap gue, gak usah lu jadi penyanyi aja. Gak ada duit, lu jadi penyanyi aja.
0: Udah, sekolah yang ini aja lah.
1: Tapi emang masuk ke nyanyi dari kecil?
2: Kecil.
1: Tapi sempat ikut-ikut kayak, tapi gak boleh tuh yang gak ada lampu hijau sama sekali.
2: Gak boleh.
1: Sampai akhirnya boleh setelah lulus berarti?
2: Setelah lulus kedokteran. Makanya kemarin yang Yours itu karena setelah lulus sarjana kedokteran.
0: Jadi
2: masih koas. At least aku udah sarjana kedokteran kan.
1: Nih gue udah lulus, gue bebas sarjana. Ya.
0: Sesuai janji ya.
1: Sesuai janji ya.
2: Betul.
1: Oke. Tapi kan gak gampang ya, harus memendam apa ya, passion.
2: Benar.
1: Ketika apa akhirnya jadi pemicu, oh berarti gue harus karena memang disuruhnya desain dokter, gue harus desain dokternya buru-buru gitu atau gimana?
2: Enggak sih Kak, lebih ke arah yang penting tetap tepat waktu. Alhamdulillah tepat waktu sih. Alhamdulillah. Dan no pressure sih Kak. Kalau untuk nyelesain emang karena aku dalam mindset aku harus selesai sih. Dan emang udah tanggung jawab juga. Dari awal kita udah deal-dealan, udah kayak broker gue. Udah deal-dealan sama orang tua gitu. Kayak okay, aku kedokteran sesuai track kita masing-masing. Tapi nanti kalau misal aku udah lulus, misal aku ada cita-cita lain, aku boleh kejar ya. Dan orang tua, okay, kita support. As long emang pendidikan kamu ya lanjut. Dan berjalan sesuai dengan tracknya. Gitu. Jadi gak paksaan juga.
1: Dan di perjalanan gimana tuh akhirnya? Apa supaya apa ya musiknya, feel nyanyinya tetap ada gitu?
2: Tetap ngeband-ngeband mah tipis-tipis tetap ya.
1: Jangan-jangan kayak film apa tuh Hospital apa?
2: Playlist.
1: Playlist aja ada bandnya tuh. Di dokter ada kayak gitu juga gak?
2: Ada.
1: Ada
2: kebetulan
1: ya?
2: Aku terlibat dalam tumbal angkatan.
1: Apa tuh tumbal angkatan?
2: Kalau di kedokteran tuh susah kan kak nyari anak ngeband.
1: Iya, iya. Bener.
2: Sebenernya kita tuh diwajibin sama senior.
1: Okay.
2: Setiap angkatan harus ada band. Entah yang mau dipanggil kemana gitu.
1: Jadi jadi termasuk tumbal yang kemana-mana tuh ya?
2: Jadi tumbal angkatan kemana-mana. Dan gak bisa nolak karena orang tahu aku bisa musik gitu. Kayak mau bilang, gak bisa. Udah keluar
0: Bener.
2: Kayak udah kelihatan gitu kan. DJ juga nyanyi
0: ya?
2: Mulu gitu.
0: Betul. Berarti musik tetap jalan lah ya. Sembari ya kedokteran itu jalan ya.
2: Iya, yang penting belum profesional.
0: Oke. Sekedar hobi aja ya.
1: Gokil. Dan karenamu ini single?
2: Single
1: ya, dan kayaknya seru banget nih ya. Yang apa yang ngebantuin banyak banget ya.
0: Betul.
1: Dan orang-orang ternama juga gitu. Sampai diproduksi sama Laudeng.
2: Betul. Ya.
1: Terus juga yang ngedrum Rio Alif. Drum Rian Noah bro.
0: Betul.
2: Gokil ya.
1: Betul. Gokil. Tapi lagunya kan Kara kamu lagi kisah cinta. Bukan yang ngajar kayak gini.
2: Beda dong.
0: Ya? Masa tetap beda sama.
1: Sama. Gue cuma bisa di doang bro. Enggak dong. Dia juga drummernya Agnes Monica setau gue.
0: Betul.
1: Jadi memang wah keren banget ya.
2: Keren banget.
1: Kenapa bisa dapetin Rio?
2: Aku juga miss banget sih kan. Tolong. Itu pertanyaan yang sulit gue jawab. Aku juga kayak masih wondering, kok bisa ya orang-orang behind the songnya kayak kayak di luar ekspektasi aku ya. Kayak itulah berkat mungkin dari tim aku ya. Dari Mas Laudengnya sendiri, dari Mas Ozanya juga semua bantu nge-push. Pengen yang terbaik di project Karnamu ini. Ya, yang terbaik itu dimulai dari karyanya itu sendiri kan. Karyanya pengennya ya emang orang-orang yang terbaik juga gitu.
1: Vokal direkturnya Kamga.
2: Iya.
0: Woi.
2: Sudah
1: mas, ngeri
0: ya. Mahal gak? Tapi
1: ntar kasih tau ya harganya.
2: Nanti
1: lo main di direct juga.
0: Pengen gue, walaupun gue gak bisa nyanyi sih.
2: Kan nanti kalau di direct Kakam gak kali aja bisa,
0: bisa
2: beda kan.
0: Bisa beda ya kan.
1: Iya. Full auto tune kan.
2: Iya bisa ya.
1: Tapi ini ya maksudnya emang ketika jeda lama gitu pengen pasti ketika keluar single lagi pengennya ngasih sesuatu yang terbaik juga pastinya ya.
2: Betul. Dan kita lumayan sih kita ada ini juga ada discussion dulu kan kayak lagu mana. Karena aku basicnya emang suka nulis lagu ya kak. Ini lagu lagu yang aku tulis ya. Jadi kayak dari beberapa lagu kita discuss brainstorm bareng-bareng termasuk sama Mas Laudengnya juga. Jadi dari awal pengennya udah mateng nih. Kita nyamain visi, misi kayak gimana lagunya mau dipegang siapa aja.
1: Yang bikin siapa sih lagunya?
2: Aku.
1: Bener-bener bikin sendiri lagunya.
2: Iya emang aku semua karya yang keluarin tuh lagu
1: buatannya
2: aku
1: Safira.
2: Semua. Karena orang tua lebih nge-support aku memang menjadi
1: songwriter.
2: Bukan kayak penyanyi.
1: Gak usah manggung-manggung kemana-mana gitu ya.
0: Iya bener.
1: Tetap praktek
0: tapi musiknya dapet.
2: Dapet sound sponsornya ya. Tau aja. Kamu udah kontek-kontekan sama mama ya. Bahaya nih bahaya.
1: Tante. Oh gitu, jadi emang semuanya dari waktu EP pertama tuh juga kamu nyanyikan semua ya?
2: Jadi emang pengennya diituin sebagai singer-songwriter, karena pengennya karya Vira beneran gitu.
0: Alright.
1: Emangnya kamu habis kehilangan siapa?
2: Aduh, yang mana nih? Aduh.
0: Yang mana nih? Kok yang mana nih?
1: Kok kehilangan banyak ya?
0: Banyak kehilangannya ya.
2: Kehilangan duit.
0: Bisa.
2: Nah, kehilangan barang.
0: Bisa.
2: Tadi aku baru kehilangan SIM card. Nah,
1: serius.
2: Ke Singsat gila. Bahasa apa ya?
1: Oh, jauh lagi.
2: You understand, I understand. Tolong banget nih.
0: Yang penting sama-sama
2: tahu
0: ya.
2: Iya, ya.
1: Termasuk orang yang suka ini apa, kehilangan barang gitu?
2: Iya, aku kamsi habis. Jujur, gak kelihatan ya?
1: Kelihatan sih.
2: Ya Allah.
0: Wow.
2: Oh, boleh sejujur itu. Ya ampun.
1: Soalnya biasanya orang kelam situ adalah orang yang berapi-api.
0: Iya benar.
1: Dan Safira seperti yang lo tadi bilang ya. Sangat cheerful.
0: Sangat
1: gitu
0: cheerful
1: ya.
0: Benar.
1: Biasanya agak-agak kelam sih.
2: Agak lumayan.
0: Oh agak lumayan ya.
2: Lumayan.
1: Apa yang barang atau sesuatu yang kok lu bisa hilang gitu?
0: Bener.
2: Tau gak kak, aku pernah bawa mobil, nyetir mobil. Mobilnya tuh yang kuncinya itu terpisah kan.
0: Oke.
2: aku dari Buaran udah nyampe Rawamangun, ternyata kuncinya ketinggalan
1: di rumah.
2: Di rumah.
1: Tapi bisa jalan pasti ya?
2: Bisa jalan. Untungnya aku nggak pakai mode ekonomi. Kalau mode ekonomi kan kalau lampu merah mati ya. Mati, itu aku lagi pakai yang nggak eko gitu lah. Jadi kayak tetap jalan terus.
1: Kalau mati PR tuh.
2: Akhirnya ketika udah nyampe panik kan, nyari-nyari nggak ada. Aku gojekin kunci.
1: Udah sejauh apa tuh?
2: Rawamangun, nyampe Rawamangun.
1: Dari Buaran.
2: Dari Buaran, dari Cakung.
1: Dari Cakung.
2: Lumayan sih. Lumayan. Lebih buntu sih kak, mau ngapain? Mau balik juga nggak bisa, mobilnya ditinggal kan?
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya tuh, bisa tuh. Kok bisa?
0: Kok bisa?
1: Ya. Ada lagi?
0: Itu paling parah ya berarti ya?
2: Itu ya banyak sih kak, cuman kayak kalau ditembaknya jadi bingung ya. Banyaknya. Kayak baru tadi aja SIM card hilang.
1: Tapi menurut Safira, apa yang bikin Safira kayak gitu?
2: Karena terlalu mengentengkan hal-hal kecil mungkin ya.
1: Atau terlalu crowded nih, banyak crowded. Yang dipikirin ya.
2: Iya,
1: ini banyak. Itu malah yang sesuai.
2: Yang perisilannya. Jadi ya terlalu fokusnya ke yang penting-penting. Akhirnya gak, yang kurang penting, yang kayak habit biasa, nganggepnya ya udah aman aja, padahal enggak. Aduh manusia emang.
0: Oh gitu.
2: Aduh,
1: seri sekali ya.
0: Betul. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Safira, dan kita bakal ngomongin soal single terbarunya yang berjudul Karenamu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Kembali lagi di MLC Music Live Chat.
1: Hit gak? Hit gak?
0: Hit banget, hit banget. Baru guys. Baru guys.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edit dan juga masih bareng sama
0: Samira. Alright, ngomongin soal single terbarunya yang baru hari ini banget rilis.
2: Betul.
0: Congratulations by the way.
2: Thank you so much.
0: Selamat ya, akhirnya bisa rilis lagi. Rasanya gimana akhirnya setelah sekian tahun, berapa tahun? Berarti 3 tahun?
2: 3 tahun setengah. Jujur, itu kalau SMA udah lulus. Jujur, ada rasa bahagia yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata.
0: Asik banget.
1: Tapi excitement-nya sama gak sih sama waktu pertama kali bikin EP dulu?
0: Mm-hmm.
1: Bedanya beda. Apa nih?
2: Beda, karena waktu EP aku lebih kacau lagi. Itu kan aku ngerjain sambil koas kan?
1: Jadi kayak
2: tengleng gitu.
1: Plenger, kalau bahasanya sekarang plenger.
2: Gula gitu ya. Tapi karena enjoy dirasain okay aja. Hey. Tapi lama-lama gak kuat juga. Makanya berhenti. Makanya sekarang ketika kayak udah lulus kayak, okay, this is my time.
0: Bener,
2: ya, ger kita lebih ada gitu sih kak.
1: Preparationnya juga lebih mantap ya. Dan lagunya itu lagu yang baru dibikin atau bagian dari yang lama-lama?
2: Dari juga? Yang lumayan lama, dari 2023-an.
1: Okay.
2: Udah 2 tahunan, 3 tahunan.
0: Oh.
2: Makanya yang tadi aku bilang, jadi sebelumnya itu kita workshop dulu. Itu kita discuss tuh bareng-bareng. Kira-kira lagu yang enak dinaikin dulu yang mana nih? Nah, kebetulan hasil discuss kita, ya udah yang ini dipilih lah gitu. Jadi ada lagu yang lebih baru lagi juga yang aku bikin.
1: Cuman ketika di-discuss sama tim kayaknya laguin dulu deh gitu ya.
2: Yang lebih cocok.
0: Alright.
1: Lagu kalau dari ceritanya tuh agak galau. Emang galau lagunya?
0: Kenapa gitu banget ya?
2: Kan menjiwai.
0: Oh iya benar.
1: Kehilangan seseorang yang sudah diperjuangkan lumayan lama gitu.
2: Betul. Dan sebenarnya ini arahnya juga lebih ke toxic relationship sih kak.
0: Alright.
2: Jadi dia tuh kayak ngerasa kehilangan, tapi dia gak bisa hilang gitu. Maksudnya kayak dia pengen, dia masih pengen mempertahankan sebenarnya. Cuman dia gak sanggup untuk melepaskan.
0: Okay.
1: Oh itu emang
2: kayak toxic
1: sih.
2: Gitu
1: ya,
2: sih.
1: Ya, ya,
2: kayak
1: ya, ya, ya.
2: Gue gak yakin gue bisa hidup tanpa lo.
0: Ya udah kebergantungan.
2: Iya, lo udah disakitin, tapi gue gak bisa lepas dari lo karena gue gak yakin bisa hidup tanpa lo. Ish, breathe. I understand, right? Yes.
1: Berarti emang itu ya. Ini mungkin banyak yang dirasain juga sama kita-kita ya. Maksudnya ketika lagi menjalani satu hubungan ya sebenarnya tuh udah dibilang gak sehat gitu ya. Tapi karena udah terbiasa setiap hari bareng ya kan, punya saling kebutuhan yang saling bisa ditutupi satu sama lain. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang toksik itu. Terus tapi akhirnya dilepasin gak sih di lagu ini?
2: Denger lagi sampai habis.
1: Nanti kita dengerin ya. Dan ini lagu yang benar-benar diciptain sendiri ya. Maksudnya dari nulis liriknya, notasinya, Safira semua ya.
2: Betul.
0: Wow.
2: Alhamdulillah. Cuman ya pas workshop ya dibantu Mas Laudeng ada yang
1: di part-part yang
2: lebih ke ini sih kan, ke nadanya sih. Kesini aja yuk. Gitu. Tapi base-nya tetap dari aku juga.
0: Alhamdulillah. Berarti ini ditulis udah lama,
1: 2023.
0: Cerita masa lalu.
2: Aduh, diperjelas banget. Aduh,
1: langsung ya kenal sama Safira 2023 ya. Yeah.
2: Langsung
1: scrolling. Siapa ya maksud itu ya?
2: Bukan kisah sendiri.
0: Oh, kan? Cerita temen ya.
2: Okay.
1: Temennya temen Safira.
2: Iya.
1: Safira dong.
2: Aduh, salah ya.
0: Cerita temen cuman dari POV temennya Safira.
1: Tapi aku penasaran sih lagunya ya. Kita dengerin dulu kali ya.
0: Boleh, kita dengerin dulu Karenamu dari Safira. Sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut tentang lagunya.
1: Ini dia Karenamu dari Safira.

0: for the first time ya.
1: Yoi.
0: Diperdengarkan di seluruh Indonesia.
1: Karena tadi sampai merinding. Aduh, kuku tiba-tiba.
0: Kenapa jadi pajar senpoi? Tapi itu gue yakin pada saat lu lagi take lagu ini tuh langsung ya, karena kejadiannya mungkin agak lama ya. Mm-hmm. 2023 itu langsung recall gitu enggak sih?
1: Ya udah diganti pertanyaannya. Gimana caranya bisa biar relate gitu kan? Mendalami perasaannya. Kalau tahu sendiri.
2: Pintar soalnya di sini. Parah frasanya nih.
0: Lebih sarkas ya, lebih sarkas.
2: Malah suka ngejoki skripsi ya.
1: Aduh, ketahuan gue.
2: Sebenarnya aku memang ini jujur emang bukan kita sendiri. Dan bahkan kalau boleh jujur, pertama kali aku bikin ini itu kisahnya awalnya tertriggernya adalah tentang anak yang broken home. Sebenarnya awalnya banget aku memang pengen bikin lagu tuh yang dual arti.
0: Makanya bikin double meaning ya.
2: Double meaning. Sebenarnya pertama kali aku bikin itu tentang anak broken home yang baru ditinggal bapaknya, sakit hati sama bapaknya. Tapi ya itu, bagaimanapun lo bapak gue nggak bisa benci sama lo, gue nggak bisa lepas dari lo. Ya, makanya ada lirik kapal ini terguncang karenamu hampir tenggelam tak menentu. Itu sebenarnya keluarganya. Tapi akhirnya double meaningnya kan aku jelasin kalau di POV cinta gimana, di POV keluarga gimana, dan kita discuss bareng-bareng. Kayaknya sebenarnya orang lebih relate, lebih gampang relate yang
0: cinta.
2: Pacar cinta dulu sih. Dan ya nggak apa-apa, aku menerima aja karena kan emang dua-duanya emang double meaning kan.
0: Yes. Bahkan bisa jadi meaning yang lain lagi ya.
2: Iya, kalau ada orang punya imajinasi lagi.
0: Bebas aja.
1: Betul. Jadi tergantung interpretasi sebenarnya.
2: Betul.
1: Wih, seru. Tapi sebenarnya kalau lo bikin lagu tuh idenya dari mana sih?
2: Random kak, sumpah. Ini yang terakhir bikin lagu karena kisahnya temen, bisa juga dari kisah temen. Ada juga kayak tiba-tiba ada yang WA, Fir bikin lagu deh tentang ini. Oke.
1: Oh, wow.

0: dari kisah pasien.
1: Wow.
0: Yang ngerasa dia terjauhi, terstigma, terdiskriminasi karena penyakit. Dia pengen suicide, gak mau hidup lagi. Aku bikinin, wow, judulnya I Wanna Be Loved, aku pengen dicintai.
2: Jadi itu termasuk dalam paketan praktek ya?
1: Bundlingnya, ternyata bundlingnya
0: nih. Kayaknya paket gold ya, atau platinum sih kayaknya kalau itu ya guys.
2: Dok, aku ada agak nyeri nih di dada gitu ya. Sebenarnya tapi gara-gara ini dok.
3: Dia ada behind the story-nya.
1: Resepnya yang keluar lirik.
0: Jawabannya mau resep obat, mau aku nyanyiin aja, atau mau pakai lagu? Pilih silver, gold, platinum.
2: Seru banget ya. Dan paling lama atau paling cepat gitu, biasanya kalau bikin satu lagu tuh bisa makan waktu berapa lama?
0: Paling cepat waktu itu sekitar 1-2 jam.
2: Oke. Okay. Wow. Udah jadi tuh lirik sama notasi.
0: Jadi.
2: Gokil.
0: Tapi
2: pakai apa biasanya?
0: Tapi belum pakai piano atau gitar. Tapi belum tentu ada orientasi lagunya mau kemana ya. Cuman kayak ya udah bikin notasi sama
2: gitu.
0: Mentah
2: ya
0: banget. Okay. Nanti kan kalau misalnya buat ngerancang musik kayak segini aku juga nggak bisa ya kan. Kalau paling lama tergantung mood. Okay. Kayak biasanya aku kayak ya udah moodnya separoh dulu.
2: Oh ada yang
0: kayak
2: gitu ya?
0: Kayak Karnamu ini pun aku gak langsung jadi kak. Setengah lagu dulu. Terus kayak di ending begitu ini mau dinaikin, ini asik deh kayaknya baru dibikin bridge sama itunya. Gitu. Jadi kalau dibilang lama ya jatuhnya lama ya, karena gak selesai-selesai. Tapi itu karena emang aku stop aja. Belum nemu wangsitnya kan gak ada.
1: Betul.
2: Wangsitnya nanti ada di Piala Dunia sih biasanya.
1: Wasit. Wasit. Untung saya dapat.
2: Terima kasih.
0: Aku udah mikir juga lagi apa ya.
2: Nah, selain Lauden gitu ya, siapa lagi yang mungkin yang berperan? Maksudnya ada nggak? Kayak misalnya Kamga gitu ya, ketika ada satu part tertentu gitu, ada nggak yang dibantuin? Kayaknya notasinya kesini itu ada juga nggak?
0: Ada pasti lah, ya? Kan bagaimanapun beliau vokal direkturnya yes. Kan. Jadi ada improve-improve-nya. Apalagi shout out tuh Kak Kamga, ini menurut aku lagunya kelihatan lebih megah karena ada backing vokalnya beliau kan.
2: Oh dia nyanyi juga sih itu backing vokalnya?
0: Iya tadi, suara-suari laki gitu. Yeah.
1: Oh wow.
2: Itu bayar lagi gak?
0: Nanti aku kasih CP. Daftarnya aja gimana.
1: Oke. Berarti selain jadi vokal director, jadi backing
0: juga.
1: Vokal juga ya.
0: Iya.
1: Gimana dan kerjanya sama Kamga? Galak gak dia?
0: Oh, aku kira mau nanya itunya lagi. Oke. Enggak galak, menyenangkan sekali. Betul, dan walaupun awalnya aku takut sih.
2: Karena sebelumnya di direct sama siapa waktu itu?
0: Sebelumnya aku sama Kak Buhu, Buhu Soul.
2: Buhu Soul itu juga keren juga ya, itu.
1: Belakang layar keren-keren bro.
2: Gokil sih.
0: Kalau Kak Kamga, first impression aku kan kayak serius gitu kan, kelihatannya. Ternyata enggak,
2: lucu ya,
0: malah lucu, menyenangkan, dan cepet banget recordingnya.
2: Serius? Berapa lama waktu itu?
0: Aku tuh cuma 1.5 jam.
2: Wow!
0: Lamanya tuh lama di edit dan emang beliau mikir buat taking vokal dan tepiking vokalnya kan. Jadi emang dia bilang, Fir, tenang aja kalau recording sama gue tuh begini. Jadi maksudnya bukan berarti kita sewa 6 jam, itu 6 jam full kita recording, enggak. Jadi part aku cuma 1.5 jam. Aku juga kaget, aku udah selesai kak. Udah Fir, tenang Fir. Oke, terima kasih. Siap.
1: Kita kayaknya lebih ke jadwalnya udah mepet ya.
0: Udah slot lagi. Udah overbook ya saya.
2: Seru banget nih. Udah nanti kita bakal tanya juga buat teman berdua. Dan juga nanti kita bakal ngasih games ya.
1: Yoi.
2: Sama Saver tapi nanti ya, sini ya.
1: Jadi nanti kita bakal main games sementara aja barengan sama Safira. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat barengan sama Safira. Alright, kita bakal main game sebentar aja nih teman Pro 2. Kita punya game namanya Rakus
1: Rapid Question.
0: Jadi kita punya pertanyaan, nanti Safira jawab secara cepat karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Alias
2: aduh.
0: Asbun.
1: Iya.
2: Mana aku bocahnya begini kan?
0: Iya, maka dari itu.
2: Apa yang bisa keluar?
0: Maka dari itu. Alright, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa hal yang paling berani yang pernah Safira lakukan?
2: Hal yang paling berani? Apaan ya kak?
0: Apa
2: aku,
0: aja?
2: Aku ngapain? Selama ini berani terus, aku jarang takut. Sumpah. Gimana dong kak? Aku jarang takut.
0: Yang paling, iya bener sih. Yang paling challenging dah, paling menantang. Kayaknya gak bisa nih, tapi tetap dilakuin.
2: Oh, aku diving tiba-tiba.
1: Wow. Oke, cukup.
0: Cukup. Itu sudah menjawab.
1: Nanti dilaporin nanti ya.
0: Nanti dilaporin ya.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa nama crush waktu masih kecil? Masih ingat gak nama crush?
2: Aduh, siapa ya?
0: Yes, senasional. Yes.
2: Siapa ya, Pak?
0: Siapa ya?
1: Kecil banget, masih kecil.
2: Crush. Dulu banget sering dijodoh-jodohin sama yang namanya Febri apa Farhan ya? Dua-dua.
1: Febri su Farhan.
2: Zaman ini soalnya zaman tetanggaan gitu kayak dijodoh-jodohin.
1: Farhan Febrianto mungkin.
0: Kok double?
2: Emang dua orang itu. Dijodohin sama dua orang.
0: Banyak ya jodohnya ya. Oke lanjut. Satu hal yang bisa bikin Safira langsung bahagia.
2: Keluarga.
0: Oh iya.
1: Keluarga.
2: Calon ada jawaban bener.
0: Keluarga ya?
2: Iya.
0: Bukan calon keluarga.
2: Iya, amin ya. Keluarga amin. Dulu aja.
0: Keluarga
2: yang
0: dulu
2: pasti,
0: aja.
2: Yang pasti dulu aja.
0: Oh iya, oke, siap.
2: Namanya calon ya. Ya, calon ya. Next question.
1: Paling benci sama sifatnya orang yang kayak apa?
2: Sombong
1: ya,
0: sombong.
2: Jumawa. Sok cakep.
1: Oh, oke. Okay.
2: Tengil gitu loh kan.
1: Tengil.
2: Sok cakep, sok kaya, sok pinter. Padahal kalau maksud aku POV-nya kalau lu diem tuh lu keren gitu.
1: Enggak usah diumbar.
2: Iya, tapi karena sok itu
1: jadi hilang semuanya.
2: Tapi kalau cowok ya, sorry.
0: Oh, bener. Berarti itu kriteria green flag dan red flag-nya.
2: Catat-catat
0: Oke, next question. Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Anaknya kopi banget ya.
2: I don't like matcha.
0: Oh, kenapa?
2: Gak suka. Gue aja. Gimana deskripsinya ya? Gue aja sih, Kak.
0: Oke, berarti emang gak suka ya. Gak suka matcha ya.
1: Barang yang harus dibeli ketika di mall?
2: Apa ya? Aku
1: lebih
2: orang
1: prefer barang apa makanan?
2: Makan.
1: Oh, makanan.
2: Makan sih sudah membantu ya.
0: Okay.
2: Karena aku orangnya sebenarnya enggak terlalu suka yang kayak shopping gitu.
1: Enggak suka ya?
2: Enggak suka. Jadi aku kalau ke mall harus ada tujuannya. Aku bukan tipe orang yang kayak gabut pengen ke mall
1: shopping gitu.
2: Enggak bisa aku.
0: Benar-benar harus tahu tujuannya
2: harus
0: mau
2: tahu
0: apa. Udah ke situ ya udah.
2: Iya.
1: Gitu. Berarti lebih sering makan ya?
2: Lebih sering makan.
0: Alright.
1: Jadi kapan kita makan bareng?
0: Ayo,
2: masuk.
1: Ya tadi ya rapet gajah. kita ulik sebentar tadi ya. Tadi sukanya diving. Suka diving juga.
2: Waktu itu tiba-tiba pernah diving.
1: Langsung dapat license.
2: Iya.
0: Gokil juga. Langsung dapat license.
2: Karena langsung program seminggu gitu.
0: I see.
1: Diving kilat.
2: Diving
1: kilat. Diving kilat.
2: Bener sih.
1: Kalau kan divingnya di sepak bola doang
0: ya. Iya bener. Pura-pura jatuh. Iya diving.
2: Tadi kan kamu wasit ya kan?
0: Iya bener. Ini wasit ya. Sering kartu merah saya ini.
1: Emang ada keinginan diving di mana? Apakah pengen ke Raja Ampat atau
2: pengen kemana aja yang indah sih? Bunaken, Raja Ampat. Tapi aku sebenarnya gak dapat lampu hijau dari orang tua sih.
1: Gak boleh.
2: Gak boleh sih. Waktu itu juga dibolehin karena sebenarnya itu ada kerjasama sama kampus sama polisi air gitu. Jadi kayak safety-nya terjamin. Tapi kalau tiba-tiba aku pengen izin ya ke Bali terus nanti mau diving, gak boleh pasti. Jadi aku tahu diri juga sih kak.
0: Bener. Coba deh sesekali itu minta maaf aja, jangan minta izin.
2: Bener sih. Makasih
0: ya,
2: kak. Sarannya makasih banget. Aku akan coba ya.
1: Tapi walaupun kayak gitu, hal yang paling happy adalah ketemu sama keluarga.
0: Iya bener.
2: Iya.
0: Family time banget ya.
2: Iya, anaknya family bang. Family.
1: Family. Itu iklan apa?
0: Sepeda anak. Oke.
1: Terus tadi ada lagi hal yang paling bikin bete, orang yang sok. Udah jawab juga kenapanya.
0: Betul. Terus
1: terus kopi. Tadi kopi, ya, kopi atau maca? Sukanya apa nih, kopi ya?
2: Kopi.
1: Apa kopinya? Kopi susu, susu americano.
2: Kopi banci lagi.
0: Apa tuh?
2: Ya maksudnya
0: bahasa langsung bahasa baru.
1: Singgung.
0: Iya.
1: Gue singgung tau.
0: Apa itu? Maksudnya kopi apa?
2: Kopi banci, maksudnya bukan yang kopi.
1: Kopi susu.
2: Kopi strong ya.
1: Kopi gula aret.
2: Gula aret. Caramel latte.
1: Yang banyak dosanya ya.
0: Benar.
1: Caramel light. Caramel macchiato.
0: Salah.
1: Banyak dosa. Banyak dosa.
2: Benar. Gak mungkin caramel solato dong.
0: Wey. Saya yang kedapet nih.
2: Cari.
1: Bisa kali.
0: Iya. Ini anda aja deh. Oke,
1: okay. Alright. Oke, ya, berarti luar biasa banget ya. Kita udah banyak tahu tentang Safira dan pengen tahu lebih banyak lagi pasti harus dengerin lagunya yang judulnya Karnamu ya.
0: Betul. Bisa didengerin di mana aja?
2: Bisa didengarkan di semua digital
1: streaming. Tadi udah cek ya langsung ya. Ada di Spotify.
2: Ada di Spotify, ya. YouTube Musik. Yes. Ada di mana lagi sih, Kak? TikTok.
1: Video klip?
2: Ada, baru banget launching sore tadi.
1: Sore tadi.
2: Iya. Di Safira underscore RG.
0: Bisa dicek, bisa ditonton ya.
2: Yes.
0: Benar-benar, karena video klip juga di direct sama
2: Kak Morai.
0: Gokil. Dan juga gue udah lihat si visualnya gokil banget sih.
1: Keren ya.
0: Emosional ya. Banget.
2: Emosional.
0: Menjiwai banget nih.
1: Gue belum lagi nonton
0: sih. Kayak seolah lo tuh ceritanya dia gitu loh.
1: Padahal ceritanya
0: teman. Ceritanya teman.
2: Aku tidak ingin mengelak lagi.
0: Udah pas.
2: Boleh deh, Kak.
1: Tapi gue pengen tahu sih, impian terbesarnya Safira sekarang apa? Lu udah jadi dokter, lu punya single. Apa? Setelah ini tuh apa yang lo pengen bikin nih?
0: Keisengan apa lagi yang akan dilakukan?
2: Aku tadi baru cerita kan, aku abis interview S2. Itu jurusannya bisnis. Jadi emang dari awal aku pengen dokter trainer sih, Kak. Pengen jadi dokter trainer.
1: Dokter trainer, gokil.
0: Kayak dokter Tirta.
2: Tapi tetap musik gitu maksudnya.
0: Tetap
2: musik.
1: Entrepreneurnya lebih ke musik gitu ya?
2: Entrepreneurnya lebih ke musik bisa atau aku sebenarnya cita-cita ya, ini cita-cita aku ya. Cita-cita aku pengen punya klinik tentang kesehatan jiwa. Pengennya long term dreams-nya.
1: Itu dibutin banyak orang saat ini sih.
2: Betul. Karena sekarang kayak banyak buat klinik kecantikan lah, klinik apalagi sih, klinik-klinik tuh banyak banget, tapi klinik
1: kesehatan jiwa
2: tuh ada.
1: Agak sulit
2: susah,
1: ya.
2: Susah ada sih, cuman sedikit. Dan emang masih jadi tabu kan di Indonesia tuh.
1: Padahal itu katanya emang harus ya. Setiap setahun itu paling enggak
0: dibutuhkan.
1: Seru sekali ya. Jadi mudah-mudahan itu semua berhasil ya.
2: Amin.
1: S2-nya nanti berhasil.
0: Yes.
1: Karena Munya juga bakal jadi membuncah nanti.
0: Betul. Amin. Dan semoga akan ada next album ya.
2: Amin.
0: Akan ada album. Dan single-single selanjutnya tentunya.
1: Pengen tahu lebih banyak tentang Safira, bisa langsung aja di Instagramnya.
2: Safira underscore RG.
0: Itu dia.
2: Atau search saya Safira Ramadhani juga
1: Safira
2: bisa.
1: Safira Ramadhani juga bisa.
2: Iya.
0: Itu dia. Dan ternyata single Karnamu juga bisa kamu dengar dan juga kamu request sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, itu tadi ada yang say hello dari Palangkaraya ya. Halo, ada Gerald Marlon Putra.
0: Betul
1: ya. Thank you banget udah ikutan gabung di live chatnya ya.
0: Alright, itu juga ada dari Munadi di Bogor.
1: Halo,
0: salam Munadi. Dari Munadi ya.
1: Yaudah, udah hampir jam 8, gak berasa loh. Cepet banget ya.
0: Cepet.
1: Karena Pak Safira menyenangkan enak ngomongnya gitu ya.
0: Emang siapa yang gak menyenangkan sih?
2: Jadi selama ini ada yang gak menyenangkan ya, Pak.
0: Alright.
2: Jatuh apa tentu gak? Jatuh apa?
0: Jatuh apa? Jatuh apa? Jatuh
2: apa?
1: Terima kasih Safira.
0: Seru banget. Ini salah satu yang seru juga untuk di MLC ya. Dan semoga teman Bro Duo juga enjoy ya. Terima kasih buat Safira sekali lagi.
1: Thank you banget.
2: Sukses
0: buat project-projectnya.
2: Amin.
0: Semoga cita-citanya segera tercapai ya.
2: Amin.
0: Alright.
2: Terima kasih
0: juga teman Bro Duo udah tune in terus. Udah dengerin kita sejam terakhir ya di MLC Music Live Chat. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu tentunya.
1: Yaudah, ketemu lagi di Music Live Chat besok.
0: Yoi, gue Edi Tama pamit.
1: Kangga juga pamit. Bye-bye.
0: Dan
2: Safira.
0: Bye-bye. Bye-bye.
2: Terima kasih. Music Live Chat.

0: Ah, kita kemarin nemenin kamu teman Pro 2, hari ini kita nemenin kamu lagi. Tapi kemarin sore, hari ini malam.
1: Betul banget. Di malam hari ini teman Pro 2 ada Rai dan juga
0: Fika.
1: Betul sekali, nemenin kamu di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau
0: malam-malam. Ya. Yeah. Dan seperti biasa yang malam bakal kita temenin kamu sampai jam 12 malam nanti.
1: Betul.
0: Teman Pro 2.
1: Mm-hmm.
0: Satu jam pertama seperti biasa bakal ada Pro 2 Komunitas.
1: Nice, Pro 2 Komunitas yang bakal nemenin kamu. Kita bakal bahas soal komunitas-komunitas yang ada di mana nih?
0: Di Indonesia aja.
1: Di Indonesia. Mm-hmm. Okay.
0: Komunitas-komunitas unik pastinya teman Pro 2 ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi yang penasaran kira-kira mungkin kalian salah satu member dari komunitas itu juga.
1: Betul,
0: ya kan? Kita bakal bahas after this one teman-teman. So stay tune terus di 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Mantap.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ya, balik lagi dalam Padua di Jaga Malam bareng Fikar dan juga Rai nemenin kamu, dan kita bakal bahas komunitas nih di malam hari ini.
1: Betul sekali. Ya. Dan kita udah tadi kasih tahu kalau kita bakal kasih tahu, kita tadi pemborosan kata banget ya saya hari ini ya. Kita bakal kasih tahu kamu teman Produa ada beberapa komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, tapi ini mereka tuh unik-unik gitu teman Produa.
0: Komunitas unik banget nih. Wow, apa-apa aja tuh kalau komunitas unik, aku kayak cukup tidak tahu nih komunitas-komunitas unik seperti apa.
1: Yang mana ya? Yang mana duluan ya yang kita kasih tahu ya?
0: Apa gitu?
1: Mana ya?
0: Biasanya kalau komunitas-komunitas unik tuh orang-orangnya juga unik-unik.
1: Biasanya unik-unik juga semua gitu. Nah, ini ada salah satu komunitas, sama komunitas Hajaka.
0: Hajaka tuh
1: komunitas
0: apa?
1: HP jadul Jakarta.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Jadi kayak HP jadul tuh ternyata ada juga orang yang bikin komunitasnya.
1: Ada. Itu ini mereka dijadiin wadah bagi kolektor dan pencinta handphone jadul untuk mereka tuh berkumpul, berbagi dan berburu ponsel lama gitu, yang kayak dulu kan handphone-handphone
0: kayak HP yang kayak jadul.
1: Yang ada

0: kan ada tuh nadanya kak, deng ada sih itu kayak ada loh nada khususnya.
1: Iya betul. Ada HP Motorola juga.
0: HP motor itu ya, Motorola ya.
1: Terus ada yang kayak HP buah itu loh, buah cherry yang
0: itu kayaknya,
1: lipat-lipat tutup lipat itu.
0: Iya terus ada juga HP

0: besar sekali. Enggak
1: usah pakai speaker, pakai dia aja udah cukup gitu. Oke, teman Prodo itu satu, kita lanjut aja atau gimana nih?
0: Boleh.
1: Satu lagi. Ada komunitas pengguna helm unik. Mereka sebut unik. Namanya mereka itu Family Elmo.
0: Oke.
1: Komunitas yang menggunakan helm berbentuk karakter unik gitu. Salah satunya ada karakter Elmo, kata-kata karakter Elmo. Itu yang warna yang monster lucu itu ya.
0: Warna kuning.
1: Iya kan ya, warna kuning enggak sih?
0: Elmo.
1: Elmo kayaknya warna biru deh.
0: Wah, ini nih Elmo.
1: Oh, merah.
0: Iya. Tahu. Biasanya jadi, ada orang tuh yang bikin kayak ngomong tapi dari mulutnya.
1: Betul.
0: Namanya yang kayak begitu.
1: Iya, yang kayak boneka karakter itu kan.
0: Iya.
1: Betul. Tapi kalau pengguna helm unik sih di Indonesia bukan cuma ini aja, banyak banget
0: ada,
1: gitu.
0: Ada, kemarin tuh kulihat di TikTok yang pakai helm tapi bentuk tabung gas.
1: Ada yang bentuk ceret.
0: Iya, banyak.
1: Banyak banget. Jadi kalau di Makassar pun ada.
0: Iya.
1: Makassar banyak kan? Iya, Makassar ada kayaknya komunitas itunya juga.
0: Helm yang unik banget rambut. Tapi kayaknya kalau di Makassar untuk helm kayak itu komunitas helm enggak ada tuh.
1: Enggak ada PC.
0: Cuma orang kayak kreasi saja untuk aja buat helm, tapi orang-orang tuh kayak, "Wih, keren nah helm."
1: Biasanya anak-anak kopdar itu yang bikin.
0: Iya, betul.
1: Tapi besok jadi anak kopdar seru tau.
0: Oke, okay. Teman-teman, kita bakal nanti bakal ngasih lagi kamu komunitas-komunitas unik yang ada di Indonesia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: komunitasnya juga kak ternyata. Jadi komunitasnya orang-orang tuh pada itu ada bapak-bapak juga yang masuk.
1: Oh, jadi mereka kayak mengkoleksi ikan-ikan cupang itu ya. Oke.
0: Dan itu kayaknya menurut aku ya bagus sih.
1: Iya, apalagi bisa diperjualbelikan juga kan ikannya, bisa mendatangkan keuntungan gitu.
0: Karena kayak itu orang-orang tuh pada tertarik karena ikan cupang tuh biasanya ada warna-warna yang kayak
1: yang,
0: beda gitu.
1: Yang
0: tes kecantikannya juga ada.
1: Jadi ada yang warnanya tuh langka.
0: Betul. Okay. Makanya banyak orang-orang yang suka. Oke deh, itu komunitas dari aku sih yang unik banget.
1: Itu aja sih yang ada ya. Okay, teman Pre2, itu ada beberapa komunitas yang udah kita kasih tahu buat kamu yang unik di Indonesia. Mungkin kamu tertarik bergabung sama mereka, kamu bisa cari tahu Instagram
0: Betul
1: atau
0: banget.
1: Kontaknya mereka.
0: Kalau gitu kalian ya juga punya referensi komunitas unik, boleh sharing sama kita juga ya. Caranya bisa lewat WhatsApp kita di 08111410968
1: atau di all social media kita ya, @rian_prodomakassar.
0: Betul banget. Nanti kita bakal balik lagi dan di jam berapa? Jam 9 sampai jam 10.
1: Jam 10 sampai jam 11.
0: Jam 10 sampai jam 11 bakal ada notifikasi malam
1: teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
0: Terbaik.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: kita kalau ini biasanya bebas sih temanya, buat orang berdua yang pengen curhat di notifikasi malam hari ini boleh banget
1: kasih tahu, mungkin hari ini kamu lagi dapat apa gitu, mungkin mau cerita tentang hari ini kamunya bahagia banget. Atau kalau lagi resah bisa kasih tahu, curhat-curhat aja.
0: Betul.
1: Sempat ada solusi gitu kan kalau kamu punya
0: solusinya
1: masalah.
0: Solusinya apa? Kalau ada masalah kayaknya solusinya cuman butuh didengerin. Atau
1: uang sih.
0: Oh yes. Obat dari segala masalah adalah uang.
1: Iya. Uang itu, tapi ingat uang itu enggak dibawa mati.
0: Betul.
1: Tapi cuman bisa mati kalau enggak ada uang.
0: Betul. Jadi teman berdua butuh uang.
1: Oke teman berdua, mungkin kamu mau curhat-curhat bareng kita malam ini.
0: Loleh gitu kan ya.
1: Mungkin atau mungkin kamu punya keresahan selama ini yang kamu jaga tapi enggak tahu kemana ceritanya. Langsung aja ke Instagram kita @_podomakassar DM aja atau WhatsApp kita di
0: WhatsApp kita di
1: iya WhatsApp kita
0: di 0811 410 968. Bisa juga lewat
1: aplikasi kita
0: di RR Digital.

0: ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Open FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi dalam P2, masih di notifikasi malam ya, jam 10 sampai jam 11 ya. Masih ada waktu 20 menitan lebih untuk kamu cerita di malam hari ini.
1: Betul sekali, kita masih tungguin curhatan kalian juga.
0: Ini udah ada cerita nih dari P2.
1: Dari mana? Dari siapa tuh?
0: Dari Fitriani. Halo, katanya Fitri. Hari ini capek banget kak, abis ngerjain deadline yang numpuk dari kantor. Karena kemarin tuh abis cuti, makanya pulang-pulang dari cuti udah banyak kerjaan lagi nih, kayak pusing banget, tapi alhamdulillah ada selalu kopi yang nemenin aku.
1: Betul. Nah, kalau mau belajar dari si Fitriani ini teman Pro 2, alangkah baiknya sebelum kalian cuti itu mungkin ada sedikit kerjaan-kerjaan kalian yang bisa kamu cicil gitu, biar kalau habis cuti tuh enggak numpuk pekerjaan kamu teman Pro 2 ya.
0: Tapi biasanya kalau cuti kan ini ya, kerjaan terus masuk.
1: That's why makanya jangan sampai, jangan juga suka nunda-nunda kerjaan kamu gitu. Kayak teman kita kemarin kan waktu cuti nonton konser.
0: Betul.
1: Nah, dia tuh udah nyelesain semua pekerjaannya dia.
0: Sebelum pergi ya.
1: Jadi enak gitu, enggak kebawa beban libur.

0: Kerjanya kamu teman pro dua.
1: Jadi tekniknya adalah cicil-cicil memang pekerjaanmu sebelum kamu cuti.
0: Betul.
1: Karena habis cuti itu kalian bakal kembali lagi ke dunia kerja dan itu bakal berat lagi.
0: Ah, betul.
1: Oke deh, itu dia cerita dari Fitri ya untuk malam hari ini, dan buat kamu juga yang masih pengen cerita, gampang banget, rampanya bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968
0: atau di all social media kita ya, Renes Pro Makassar.

0: Kamu.
1: Terang Padua balik lagi, masih di Jaga Malam ya, tapi tidak terasa Terang Padua udah mau jam 11. Itu tandanya kita harus berakhir untuk malam hari ini.
0: Yep. Dan thank you so much pastinya buat kamu semua teman Pradua yang udah nemenin kita di Jaga Malam hari ini.
1: Betul banget.
0: Ya semoga malam ini malam indah buat kamu semua.
1: Mm-mm,
0: besok enggak. Jadi hari yang indah juga.
1: Betul banget.
0: Mimpi.
1: Karena besok hari.
0: Besok
1: hari Rabu. Aku libur, yay, hari bahagia buat besok teman Pradua.
0: Siang lagi.
1: Semangat ya teman Pradua ya. Semangat Fikar, besok lanjut kerja lagi.
0: Pasti. Oke, teman Pradua jangan lupa kamu juga harus jaga kesehatan kamu. Stay safe, stay healthy pastinya.
1: Betul.
0: Bentar mimpiin Rai biar mimpi kamu indah katanya. Ya.
1: Harus dong ya.
0: Kalau gitu sekali lagi thank you so much. Fikar pamit undur diri.
1: Rai juga pamit undur diri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya ini

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, Kakak bantu promosiin dagangan kamu.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas.
2: Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, pada hari Selasa, tanggal 5 bulan 5 2026. Besok pagi siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz per 2 RRI Makassar pada pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Selamat Kreatif dimanapun kamu berada. Inilah 9,8 RRI Pro 2 FM Makassar, langsung dipancarkan dari Jalan Riburani nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara saran kami di hari ini, Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firman Syah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis-sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Gunung api meletus merupakan sebuah fenomena yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini. Saat fenomena gunung meletus, terdapat lava atau lahar yang keluar dari perut bumi ke permukaan bumi. Lalu, apa perbedaan di antara lahar dan lava? Lahar merupakan aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung. Lahar bergerak mengalir seperti lava dan dikendalikan oleh gravitasi dan kemiringan lereng. Pada umumnya, kebanyakan orang sering menyamakan istilah lahar dengan lava, padahal keduanya berbeda. Lava adalah magma yang dikeluarkan dari bagian dalam planet terestrial seperti bumi atau bulan ke permukaannya. Lava dapat dikeluarkan melalui erupsi di gunung api atau melalui retakan di kerak bumi, di darat atau di bawah permukaan laut. Biasanya pada suhu 800 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Bantuan vulkanik hasil pendinginan selanjutnya juga sering disebut lava. Lava tersebut dari bahasa Italia dan mungkin juga berasal dari kata Latin labus yang berarti jatuh atau meluncur. Penggunaan istilah ini pertama kali digunakan ketika erupsi gunung api Vesuvius pada tahun 1737 yang ditulis oleh Francesco Serrao. Serrao menggambarkan aliran berapi-api sebagai analogi aliran air dan lumpur di sisi gunung api setelah terjadi erupsi.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

RRI dalam esensi buku. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, adalah novel yang menceritakan kisah 10 anak dari keluarga sederhana di Pulau Belitung yang penuh semangat dalam mengejar pendidikan dan cita-cita meski dalam keterbatasan. Mereka adalah murid-murid di SD Muhammadiyah Gantong, sebuah sekolah yang nyaris tutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Dipimpin oleh dua guru yang penuh dedikasi, Bu Mus dan Pak Harfan, anak-anak yang dikenal sebagai Laskar Pelangi ini tumbuh dengan mimpi besar, persahabatan yang kuat, dan semangat untuk berjuang melawan segala rintangan. Masing-masing dari mereka memiliki kepribadian dan impian yang berbeda-beda, namun kesederhanaan dan ketulusan mereka justru menjadi kekuatan yang menggerakkan cerita. Mereka dijuluki Laskar Pelangi karena karakter unik serta cita-cita besar meskipun kondisi ekonomi dan sosial mereka jauh dari ideal. Melalui kisah ini, Andrea Hirata mengangkat tema persahabatan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan latar indah Pulau Belitung, Laskar Pelangi tidak hanya menggugah haru, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk melihat nilai pendidikan, keberanian bermimpi, dan kekuatan solidaritas. Laskar Pelangi berhasil menginspirasi banyak pembaca untuk percaya pada kekuatan mimpi dan tekad tak peduli seberat apapun tantangan yang harus dihadapi. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat berpengaruh, memperlihatkan bahwa harapan dapat lahir di tempat yang paling sederhana sekalipun. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan ya, yes, Pro 2 di sepada untuk hari ini di hari Rabu, ya kan, hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026. Fosan akan teman kalian sampai jam 10 nantinya. Yes. Gimana nih kabar-kabar kalian nih semuanya, teman Pro 2? Apalagi kan kita baru berjumpa lagi nih di sepada. Biasanya kayaknya saya minggu lalu enggak dapat sepada, jadi kayak baru lagi dapat untuk minggu ini. Nah, makanya Fosan mau sapa-sapa dulu nih kalian, gimana kabar-kabar kalian. Apalagi kan baru tanggal 6 nih, masih fresh-fresh banget nih. Walaupun kita belum cair, tapi saya tetap semangat untuk temenin kalian semuanya. Iya kan, itu dia. Dan ya, semuanya dua, seperti biasa, kita akan mengulang selalu pastinya. Dari jam 6 nanti sampai jam 7 kita akan memberikan tips untuk kalian semuanya. Dan nanti di jam 7 sampai jam 9 Fosan akan memberikan juga informasi-informasi yang up to date tentunya, yang sangat penting dan sangat pokoknya keren lah nanti juga untuk infonya. Dan tentunya seperti biasa, Moment of Truth akan ada lagu pilihan kamu tentunya, teman berdua, dari jam 7 sampai jam 9. Nanti Fosan akan pilihkan ya, dua lagu dari luar, dua juga lagu dari Indonesia tentunya, teman berdua. Jadi nanti Fosan akan pilihkan untuk kalian semuanya untuk didengarkan di pagi hari ini yang keren-keren juga gitu. Jadi kalian boleh voting juga di WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 968, dan juga bisa lewat Instagram kita tentunya di @_prodomakassar. Tapi jangan pernah lupa yang namanya RRI Digital. Kenapa kita selalu mau mengingatkan kalian semuanya? Karena RRI Digital itu sangat membantu kalian untuk mendengarkan kita, untuk mendapatkan informasi-informasi, untuk pokoknya keren lah itu aplikasi. Kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store, dan juga tentunya tidak memakan kuota kamu yang banyak, dan juga tidak memakan penyimpanan kamu yang banyak, teman produa, ya kan? Jadi teman produa, sebentar Fosan akan masuk lagi untuk memberikan tipsnya untuk kalian semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Yes, yes, yes, yes, masih bareng Fauzan tentunya di Spada untuk hari ini, teman Pro 2. Yang tadi Fauzan udah spill kan, akan memberikan tips untuk kalian semuanya nih. Pokoknya yang sangat-sangat bermanfaat, iya kan. Masih kalian udah lama gak mendengarkan kata-kata bermanfaat ini, ya kan. Nah, teman Pro 2, kemarin itu kan Fauzan sempat ini, kita ngobrol sedikit dulu. Fauzan sempat kemarin itu sempat olahraga, yang dimana baru lagi olahraga dari setahun yang lalu. Oh iya, kayaknya setahun yang lalu ya. Kayaknya, tapi bukan olahraga yang betul-betul olahraga kayak jogging. Kalau jogging udah biasa atau segala macam. Tapi ini yang kayak badminton. Nah, itu kemarin baru main badminton di hari Sabtu. Dan dimana sebelum badminton itu juga sempat main mini soccer di hari Jumatnya. Nah, di hari Sabtunya itu lanjut lagi main badminton. Nah, di mana di saat itu teman Pro 2 mungkin karena baru melakukan aktivitas besar dan olahraga besar gitu kan, kayak mini soccer dan juga badminton. Mungkin di situ setelah beraktivitas panjang itu, beraktivitas pokoknya olahraga besar itu, yang dimana itu ototnya jadi sobek gitu. Bukan sobek bagaimana, tapi kayak lebih ke arah dia baru karena barunya berolahraga jadi kayak tegang dan jadinya sobek, jadinya kayak pegal banget gitu untuk otot-ototnya segala macam. Karena yang dimana serabut ligamennya itu atau kayak kesela atau sparin jika yang robek sebagian adalah serabut otot atau tendon, kondisi yang sering disebut itu, teman berdoa. Jadi, Fauzan akan memberikan tipsnya untuk kalian semuanya supaya tidak kejadian seperti saya alami sendiri, begitu. Jadi, Fauzan akan memberikan tips mencegah dan juga mengatasi pegal setelah berolahraga. Nah, kunci utamanya itu kamu selalu harus stretching yang tepat, yang kayak pemanasan atau pendinginan begitu. Masuk kan? Iya, masuk. Kita harus kasih untuk kalian juga ilmu-ilmu begitu supaya tidak pegal-pegal juga setelah berolahraga. Gitu, teman-teman. Jangan seperti saya kemarin yang kayak kaget banget badannya baru berolahraga yang besar lagi begitu. Jadi mungkin setelah ini Fauzan akan kasih kalian lah ya tips-tipsnya berupa untuk mengatasi supaya tidak pegal-pegal untuk beberapa hari ke depan. Karena jujur saya bawa beberapa hari nih teman-teman, dan sampai sekarang masih pincang gitu. Jadi Fauzan akan kasih sebentar untuk kalian semuanya. Shine bright like a diamond.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Yes, menurut dengan suara Fauza tentunya dispada untuk hari ini. Dan yes, kita masih di tips yang masih sama tentang cara mencegah dan mengatasi pegal setelah berolahraga. Jangan seperti saya, sampai sekarang masih susah untuk berjalan. Jangan. Dan langsung saja teman-teman Prodo ya, Fauza kasih tips untuk kalian semuanya. Yang pertama itu alangkah bagusnya kalau kalian ini pemanasan dulu dan pendinginan. Nah, lakukan pemanasan 10-15 menit sebelum mulai berolahraga. Mungkin yang kayak jogging, mungkin sepedahan, ya kan, mini soccer, futsal, pokoknya yang berat-berat lah teman-teman. Apalagi mungkin juga olahraga ringan seperti jalan-jalan aja itu mungkin bagus juga untuk stretching juga teman-teman, ya kan. Nah, setelah berolahraga membantu mengembalikan kondisi otot secara bertahap dan juga mengurangi kaku otot teman-teman, gitu. Kayaknya kemarin kaku di otot saya sampai sekarang kayaknya, ya kan. Dan yang kedua nih, hidrasi yang cukup, yang dimana minum air putih yang cukup selama dan setelah berolahraga untuk membantu pemulihan otot dan juga membuang sisa metabolisme. Karena bagaimanapun kita harus selalu butuh yang namanya air putih. Apalagi kalau kalian mungkin setelah berolahraga ya, jangan langsung minum air dingin teman-teman. Karena itu bikin gampang kayak kalau bahasa makan saya tuh poso. Kalau bahasa Indonesia poso apa ya? Pokoknya kayak sesak begitu teman-teman. Pokoknya ya begitulah, ya kan. Dan yang ketiga, ini alangkah bagusnya pijatan ringan. Melakukan pijatan ringan pada area yang nyeri dapat meningkatkan peredaran darah dan juga mengurangi ketegangan otot nih. Jadi mungkin kalau kalian sudah berolahraga mungkin ya pijit misalnya ringan-ringan, urut ringan-ringan, jangan kayak keras banget, ya kan. Nanti betis kalian meletup, jangan, ya kan. Dan sementara akan Fauzan balik lagi untuk kasih infonya, kok kasih info, kasih tipsnya untuk kalian semuanya. Jadi jangan kemana-mana.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari

Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ya, semuanya Mas Bro Fauzan untuk dispada hari ini. Dan kita masih di tips juga. Teman-teman dua, Fauzan udah spill tadi beberapa. Ada pemanasan dan pendinginan, ada hidrasi yang cukup, ada pijatan ringan nih setelah berolahraga. Dan yang selanjutnya nih teman-teman dua, mungkin ini yang paling penting juga ya kan, apalagi yang tidak suka minum enggak tuh. Mandi air dingin. Nah, ini langkahnya selanjutnya, mandi air hangat. Nah, mandi air hangat dapat membantu kamu merelaksasi otot yang kaku dan memperlancar aliran darah kalian gitu. Dan yang selanjutnya lagi, konsumsi protein, makan makanan protein tinggi dalam 30 menit setelah berolahraga membantu mempercepat memperbaiki jaringan otot kamu yang rusak tentunya. Dan yang terakhir nih, yang paling penting, istirahat yang cukup teman berdua. Tidur selama 8 sampai 9 jam sehari, jangan 19. Ini 8 sampai 9 jam sehari memberikan waktu bagi otot untuk pulih dan juga memperbaiki diri itu. Tapi ini kayaknya salah satu ini kayaknya tips yang terakhir. Saya kemarin mencoba lebih dari 8 sampai 9 jam, itu masih kaku otot saya. Jadi kayaknya ini agak, saya agak ini kalau yang terakhir ini, kayak aduh kayaknya ini salah kayaknya ini. Tapi ya so far so good sih. Intinya banyak-banyak mungkin istirahat setelah berolahraga yang cukup besar dan juga aktif kemarin ya kan. Bukan saya, yang pokoknya untuk kalian semuanya mungkin gitu. Jadi itulah beberapa tips untuk hari ini teman-teman dua, semoga bermanfaat ya kan. Semoga kalian bisa lakukan itu semuanya supaya tidak seperti saya pribadi yang di saat sudah olahraga besar jadinya pegal-pegal, jadinya pincang. Jadi mungkin susah untuk bergerak gitu. Jadi langkah bagusnya ini lakukan setelah berolahraga dan juga sebelum berolahraga gitu. Sebentar saya akan masuk lagi ya kan teman kalian untuk informasi-informasi yang menarik, dan juga seperti biasa kan ada lagu pilihan kamu. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Ya, seperti Mas Farhan Fauzan tentunya di pada untuk hari ini. Dan kita masih suruh-suruhan bareng juga ya kan. Tadi kita udah ngebahas tips-tips segala macam, dan sekarang kita akan memberikan informasi-informasi yang sangat terup to date untuk kalian semuanya, dan juga informasi yang penting. Mungkin itu berupa diskon info Kota Makassar ya kan, jalan-jalan di Kota Makassar. Mungkin juga perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi kayak banyak banget lah nanti Fauzan akan kasih kalian info-info. Jadi ya kan, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap di 96,8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Yes, yes, yes, masih bareng Fauzan tentunya di Sepadan untuk hari ini teman pro 2. Dan kita masih di informasi di jam 7.28. Dan sekarang Fauzan akan memberikan informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dari BMKG nih teman pro 2 ya. Dan ini perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi agak lumayan panjang nih teman pro 2 ya. Tapi kalau kulihat-lihat ini kayaknya kayaknya 50-50 nih untuk ini, kayak 50-50 di kepulauan-kepulauan ya kan. Dan kita langsung aja lah ya di yang berawan untuk hari ini itu teman-teman, ada Kepulauan Selayar, ada Bulukumba, ada Bantaeng, ada Jeneponto, ada Bone, ada Pangkajene dan Kepulauan, ada Sopeng, ada juga Sindrendreng Rapang, Pindrang, mana lagi nih ya, ada Kota Parepare nih yang diperkirakan berawan untuk hari ini. Dan yang hujan ringan untuk hari ini tuh ada Takalar, ada Goa, ada Sinjai, ada Maros, ada Baru, ada Wajo, mana gini, Endrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar juga nih, dan yang terakhir Kota Palopo diperkirakan hujan ringan. Jadi untuk kalian semuanya, mungkin yang tadi berawan Fosan sebutkan juga, antisipasi aja, bawa jas hujan, bawa payung, kalaupun juga hujan ringan tetap aja juga pakai sunblock, pokoknya apapun itulah ya supaya tidak kena panas di muka. Oke, teman berdua, setelah ini Fauzan akan masuk lagi untuk teman kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 9.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut,

Ya, sebelum masih bareng Fauzan tentunya di sepada untuk hari ini, dan kita sekarang masuk ke informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Perdo, ini langsung live dari YouTube Diskominfo Kota Makassar tuh Perdo ya. Dan kita langsung aja nih, kita jalan-jalan ke Pantai Losari. Kok jadi lagu lagi ya kan? Di depan finish UNM tahun perlu jalan Petarani itu terlihat lelame, ya rame lancar nih tentu ya. Dan sekitaran Urip juga nih diperkirakan rame lancar, dan di Antang, oh di Antang ini lumayan juga sih tentu rame lancar juga nih kalau aku lihat dari CCTV-nya nih. Karena kita nih kayak lihat langsung nih secara live ya kan. Dan oh nih Taman Macan juga lagi aman-aman aja, lancar-lancar aja. Dan di jalan mana lagi nih ya, kita lihat-lihat dulu ya. Di jalan Jembatan Barombong, ah ini dia ya, Jembatan Barombong lumayan juga sih, lumayan lancar-lancar aja deh. Mungkin untuk kalian semuanya mau berangkat bekerja ke sekolah ataupun kemana, masih lancar-lancar aja sih ini ya, perjalanan. Jadi kayak nya bagus banget nih di simpang 5.

Bandara juga lancar-lancar aja teman-teman Pro 2, tat-tat aja di lampu lalu lintas segala macam. Dan juga yang lebih penting, yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa. Fosan sementara akan kembali lagi untuk teman

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Spada masih bareng Fauzan tentunya untuk hari ini teman Pro 2. Dan sekarang kita masih udah selesai sih di info Pro 2. Dan sekarang kita masuk ke lagu pilihan kamu. Seperti biasa, dua dari mancanegara ya kan, dua intinya dua nasional dan dua internasional, dan dua cewek dua cowok juga untuk di lagu pilihan kamu. Langsung saja Fauzan spill lagu yang pertama dari Pamungkas yang featuring, gak featuring sih, yang berjudul Kenangan Manis.

Sudia. Sabar pendengar semua, sabar. Nanti kalian bisa pilih kok, ya kan? Fauzan, beritahu dulu di mana kalian bisa pilih nantinya. Bisa voting lakukan kamu untuk hari ini. Bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 9.